Terima kasih Warelen di Marapura ada berada masih bersama kami RRI program Patah Benda Aceh. Warelen Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh memperkirakan cuaca di sejumlah wilayah Aceh pada hari ini Rabu 12 Agustus 2026 didominasi kondisi berawan dan juga cerah berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa daerah terutama pada siang hari hingga sore hari. Dan perkiraan maksud kami prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Dedi Ardana dalam laporan yang diterima RRI Banda Aceh pada Selasa 11 pada hari kemarin merincikan prakiraan cuaca, suhu udara dan juga kecepatan angin di sejumlah ibu kota kabupaten di Aceh. Dan untuk berikut ini yaitu pada Sabang diperkirakan cerah berawan pada dini hari dan pagi hari. Dan juga kemudian berawan pada siang hari hingga malam. Dengan suhu rata-rata 28 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin sekitar 17 km per jam. Dan untuk daerah Banda Aceh dan sekitarnya pada dini hari berawan dan pagi hari juga berawan. Siang cerah berawan dan pada malam berawan. Dan suhu rata-rata 27 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 6 km per jam. Dan juga Warelen untuk Jantau dan juga Aceh Besar sekitarnya di pada dini hari cerah berawan, sementara pagi, siang dan malam berawan dengan suhu rata-rata 23 hingga 34 derajat Celcius dengan angin dengan kecepatan 2 km per jam. Sigli atau juga PD pada dini hari berawan, pagi juga berawan, siang berpotensi hujan ringan, kemudian malam cerah berawan dengan suhu rata-rata 18 sampai 26 derajat Celcius. Dan juga angin Warelen bertiup dengan kecepatan 4 km per jam. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Calang Aceh Jaya ya, juga cuaca berawan sepanjang periode perakiraan dan mulai dini hari hingga malam hari dengan suhu rata-rata 25 hingga 28 derajat Celcius dengan angin 8 km per jam. Dan untuk Anda yang berada di Melabuh atau Cibara diperkirakan juga berawan sepanjang hari dengan suhu rata-rata 25 hingga 29 derajat Celcius dengan angin 7 km per jam. Nah untuk Singkil pada dini hari dan juga pagi hari cerah berawan dan kemudian berawan dan pada siang hari dan juga malam hari suhu 24 sampai 29 derajat Celcius dengan angin kecepatan 5 km per jam. Dan untuk Sinabang pada dini hari dan juga pagi hari berawan. Siang berpotensi hujan ringan, sedangkan malam berawan dengan suhu rata-rata 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Angin bertiup 3 km per jam. Warelen, perakiraan tersebut juga untuk wilayah Simpang Tiga Redelong diperkirakan menjadi wilayah suhu udara paling rendah yaitu 16 derajat Celcius, disusul Takengon dengan suhu 17 derajat Celcius, Blangkerjeren juga 17 derajat Celcius. Sementara itu, Warelen, untuk suhu maksimum tertinggi diperkirakan terjadi di Jantau Aceh Besar dengan suhu mencapai 34 derajat Celcius dan Banda Aceh diperkirakan juga mencapai 32 derajat Celcius. Potensi hujan ringan terutama terlihat di Sigli, Merdu, Birun, Sinabang dan juga Takengon. Masyarakat di wilayah tersebut dihimbau untuk memperhatikan perakiraan cuaca terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan secara umum, Warelen, BMKG juga menunjukkan kondisi angin relatif rendah hingga sedang di berbagai wilayah dengan kecepatan angin tertinggi yang mencapai 17 km per jam akan terjadi di Sabang.

Terima kasih Raylan di Parapun ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berjanji akan menambah pembangunan gedung baru di Man 1 Banda Aceh, Kampus 2 Lamdingin, Kota Banda Aceh. Komitmen tersebut disampaikan Nasaruddin Umar dalam kunjungan kerjanya ke Aceh Selasa 11 Agustus 2026. Dan pada kunjungan tersebut Menak juga menandatangani prasasti peresmian gedung Man 1 Banda Aceh, Kampus 2. Dan Menak juga mengatakan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mencetak generasi unggul. Dan dalam kunjungan tersebut, Menteri Agama juga meninjau aktivitas belajar siswa di kelas persiapan kedinasan Man 1 Banda Aceh. Dan selain berdialog dengan siswa, Nasaruddin juga turut meninjau market master plan pengembangan Man 1 Banda Aceh. Dan market tersebut memuat rencana pengembangan kawasan madrasah yang dilakukan secara bertahap untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Menak juga melakukan penanaman pohon matoa di perkarangan Man 1 Banda Aceh sebagai komitmen mendukung program ekoteologi. Dan warahmatullahi, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya. Masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi warahmatullahi semuanya di kesempatan pagi hari ini. Pukul 8:30 menit waktu Indonesia Barat, kembali ada Berge, I Love You Adinda. Ini dia.

Seropet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah menjelang seuronyo. Wari-wari lo dimanapun Wak Ron berada ya. Kembali berjumpa dengan Lon Juli. Akan terus menemani Wak Ron hingga nanti tuntas insya Allah sampai Poleh Belawat Indonesia Barat ya. Untuk informasi pi ya, untuk wari-wari lo di posi kurung gak lewat pemong blaminet ya. Kembali nanya buka si reboh ya. Dan dengan tema uronyo ialah jelame ya. Karena ada yang request kak, ini bahas tiga tentang jelame kali nyoba. Lo request si reboh jelame ke pegah ya. Karena gak khawatir tak kedengar kiban masukan-masukan dari wari-wari lon mungkin ya. Okey, yang pasti ji lo ucapkan selamat bengah mandum-mandum ya, mungkin saatnya tengah santai-santai di kediaman ya, dan tengah punya aduk-aduk si reboh. Langsung penelpon pun kehadir tak terima ngile. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Bagah tak bengahnya ngan soile.
1: Nah, pendatang baru nyo Kak Juli.
0: Masya Allah, salam kenal dengan so.
1: Dengan Cik Mat gerobak biru.
0: Cik Mat kagak prank lo nggak bekas pendatang baru. Beda beda tak suara Cik Mat lagoronyo?
1: Mungkinnya, nah.
0: Pekan Cik Mat.
1: Dan?
0: Pekan beda tak suara ronyo?
1: Beda tak orang-orangnya. Karena kurang sehat.
0: Ongku, kau nggak kagak serak-serak basah minan suara.
1: Tak mana ronyo?
0: Aduh, yang pasti sehat. Tak
1: mana aku dengar lah.
0: Minan ya. Aduh. Tasi tiga manok-manok yang batat-batat nan.
1: Oh, biasa icah manoknya ikap ya.
0: Ikap, beda tak emang manok ide.
1: Beda manok ini.
0: Iya.
1: Manok tahun 2026.
0: 2026 memang kacaran-carang tak. Kali catok
1: ikap. Beda manok. Kali contoh ikap juga.
0: Okey, Cik Mas sehat. Mudah-mudahan bagah sehat lah.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya.
0: Ya Rabbil Alamin.
1: Karena sungguh kata ini suum, jadi kurang-kurang agak kena serak-serak mana pada aku.
0: Lantasan pegah pendatang baru benar terkejut kan? Pah pegah Cik Mat tapi terkejut Cik. Ni apa kan ya?
1: Pendatang baru, baru datang.
0: Baru datang ya betul Cik. Iya, betul lah Cik Mat, Cik Mat. Semoga pegah sehat. Cik Mat, tanya tentang tema tentang jelame. Ini daerah drone ni deh Cik Mat kan, daerah lam baru. Gede kan? Menye jelame kiban, menye daerah. Mantang mahamahai ditakat le ureng-ureng calon mak tuan.
1: Tergantung. Kami ada daerah kamu di Pira Cepino, jadinya nama hangan. Daerah Langsa.
0: Daerah Langsa ya.
1: Jadinya tak luar mana mana yang mana mana lah.
0: Betul.
1: Karena kan jadinya yang kita winurung di kan.
0: Betul.
1: Mencarat kan jadinya kan carat.
0: Ya betul.
1: Cuma aja. Cuma aja hasil kembang penong pengguna.
0: Iya, ini lo tak ikut-ikut tren di Cik Mat lah. Lo tak ikut-ikut tren, jadi gop.
1: Ini kata menjelami mungkin 12 lah ya kan. Hasil kembang problemnya gak pasal. Ada orang bakal mengalah kan.
0: Betul.
1: Tuh, mengkawin-kawin memang gak pekerjaan.
0: Betul.
1: Daerah kamu ini memang lagi yang dari gambang ke kamu. Lama aja lah ini daerah Langsa.
0: Bintan ya.
1: Walaupun guru, walaupun lagi nak jabatan aja sama mandum.
0: Sama mandum lah. Daerah tak memang daerah lam no, Cik Mat lah. Daerah apa tak pun ada pegah? Iya. Tapi di bandar Aceh, Cik Mat kan berlomba-lomba orang makin-makin le jelami, makin bergaya, makin bergengsi, betul? Lu kalau
1: betul, karena kan lu kayak kan nafsu. Langsung kita ada besok pelami belajar pun belajar ni rumah kita air ni 20 kedai kan dia kena kenal. Ya darah kamu langsung kan lagi nyampe nanya setia. Nah urusan apa? Mbah burung sih itu kan? Mami urusan tanya
0: betul.
1: Kemada yang tempat lamia yang 6 juta mentah lagi kan?
0: Iya betul.
1: Kan tergantung.
0: Benar.
1: Mami ini bagi pengenai yang ku beda melomba-lomba. Ibu ini 12 mayam lu, ini 15 mayam lu, apa gua punya apa baik?
0: Betul.
1: 12 mayam lu kan?
0: Betul.
1: Ada 5 ribu aja. Lepas itu aku nak, tapi ia memang, tapi aku boleh lupa ini. Betul.
0: Sama dengan sama cik, cik mana?
1: Ya, sama dengan cik. Kira ni ingat dia mengaji. Itu apa saya bawa punya saya bereh.
0: Oh, bereh ya. Betul-betul.
1: Saya beri nama cik tadi ya kan?
0: Betul-betul-betul.
1: Ya, itu maksud.
0: Iya, setuju tak dengan Cik Mat?
1: Bila kan kamu omong lagi, ini kamu ngomong kawin, wang bila main rumah. Tapi anak aku ngolak, eh, itu sih, wah, wari sih lagi, kan?
0: Enggak
1: boleh, kamu ada tempat ni. Ngomong mahal, ini tempat, eh, kan, apa mahal, mesti, kan?
0: Betul, betul.
1: Lalu, ada kunci yang memang kamu kocok, ini mahal belah, aja. Ini tak mahal, ada kira, kan?
0: Iya, betul.
1: Betul. Namanya tablet mu 7 juta semua banyak. Dan nak elektrik mau belah main.
0: Tak kali mendang lah. Kaki
1: pun.
0: Keribu calon pengantin.
1: Ya?
0: Calon Linto Baru keribu.
1: Eh, Linto Baru keribu. Dia pun bilang dengan kami yang ada yang nanti. Tapi tembangan kan. Yang kita angkat yang kita masyarakat itu pelengkap dalam pernikahan,
0: betul-betul pelengkap.
1: Yang kita bawa semua daerah lain daerah air sama.
0: Iya betul-betul.
1: Daerah Pendaki yang menol, Jirin menol, Cikgu menol.
0: Iya.
1: Daerah Langsa menol.
0: Tapi. Iya, tapi harapan tanya Cik Mat kan bertambah-tambah lah. Maksudnya bersesuai dengan padu style Linto lah ya kan. Bet tat le getakat ya kan.
1: Maksudnya kentung muha rumah cai.
0: Oh muha rumah cai.
1: Ya mana anak sebab rasa anak bukan lebih kecil. Jaraknya kan?
0: Ya.
1: Mana anak pagi sih ada tinggal di kampung.
0: Nampak kecil. Ya. Okey, Cik Mat anak kedua lagi lagu ulam tapo. Aduh gimana, masya Allah. Cik Mat pasti Armawati AR. Nanti lon wakili mantang Armawati AR judulnya belum pilih ya Cik Mat. Okey Cik Mat, nak bunuh kaget telpon di leblah 886 ya. Kembali yang pasti ji tanyo trimong ware-ware lon di 7055 ya. Mantap tanya pre di 7055 nyan bila buta gerak Cik Mat dan mungkin lekai lagu ni mungkin lo ya. Halo, assalamualaikum. Halo, apa ni masalahnya ni kak Juli pihak nampung Cik Mat bet lebah tak terimong di 7055 ni lebah wari-wari lon bah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Eli.
2: Betul sekali.
0: Gimana kabar kakak Eli sayang?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kan lagi Cik Mat, Cik Mat bukan gebab no kan gepatok tapi gikap di mano.
2: Kan kadang you lenyak mano ke di gepatok lenyak di mano. Icau
0: biasa mano lah.
2: Ni mat mano yang mano pukun jamun wari bero pun nam jangnya ya. Kakak dan mano Cik Mat.
0: Kakak tak mano daerah Lambaru ini.
2: Di mana you sehat?
0: Alhamdulillah nyu agak lumayan sudah sehat
2: bidan. Oh, lagi yang mereka kurang sehat ya.
0: Baru kurang sehat ya kan. Nyu alhamdulillah kan sehat.
2: Ya betul. Jadi suara memang beda
0: ya. Kan? Ya. Hanya tak kem sakit dada masa.
2: Semoga sehat.
0: Amin. Terima kasih Kak Eli bah. Kak Eli tanya kan tangkat tema tentang jelame lo nyu kan.
2: Betul.
0: Hmm, kiban menye daerah don pagar air jelame mentang leleh takat le calon mak tuan.
2: Leleh cik no.
0: Leleh.
2: Wadah monglah cik lagi nah. Nah yang 20 si menurut si urang berada lagi yang takat le nah.
0: Oh, Vietnam eh.
2: Ya, menurut kondisi si nurah nak cucuk sembarangan si danya kan takat dalam keadaan roci yang kan.
0: Betul.
2: Ada lupa domat mun no. Kakak nya merayang padung 12 manyam kan. Oh. Adik pun 12 manyam. Sebenarnya hanjit dan yang kadang tanya ingin anak tanya bukan kan usah buat nikah lah yang kan. Si padung sanggup. Kalau anak lintunya tu sanggup berhan turun berada berhana lah yang kan.
0: Betul.
2: Apabila tanya ingin putar pernikahan tanya dengan bukan siro warga manyam kan. Dah setuju ujung jadi yang penting buat agai itu yang minta rezeki lah yang kan. Hadir anak tanya kan.
0: Betul.
2: Alah lalu mana si memang bro minta rezeki jumpa kuro lah yang tanggung kuro kan sayang lah yang minta cok 12 15 lebih 20 kan.
0: Betul. Lo setuju lagi ya, Ron. Kak Eli.
2: Yang tu lah contoh menan kan sayang. Cuma jom pina anak gadis di wadroh lah kan. Cuma ada pertimbangkan pergi baling tu je kan. Menan menurut Kak Lee lah kan. Kak Lee siksa lah orang yang nak lamaran dengan Kak Lee kan.
0: Ini nak lampu hijau wasan dari Kak Lee. Nak lampu hijau dari Kak Lee.
2: Yang tu nanti dia kan. Maksudnya yang kak mesti link tu kan. Gerakai mesti sembahyang beragama lah. Bisa mendidik anak tanya ke jalan yang lurus sebenarnya kan. Jadi kan ya, ada kak dalam keluarga berada perhana lagi kan. Mesti kadang sederhana lagi kan. Jadi menurut keadaan lah kan. Pulang anak tanya kadang kak sama-sama galak lah kan.
0: Iya betul.
2: Anak pun dah putus daripada untuk bukan hulain kan. Ya betul. Anak buat lagi kan. Lebih ikut yang jeruh lah kacau lagi kan. Nekal mata lagi kan. Yang menurut Kak Ilu dia kan kan. Bet ada undang mak menyuat waktu dia pergi Kak Ilu. Memang dulu si pergi kan. Tapi kan yang rinci dan yang urusan rinci dan yang pergi kan.
0: Ya betul-betul.
2: Yang tanya urusan anak tanya orang kembali ni kan. Supaya anak tanya bukan berjeruh bergerak si. Oleh kacau memang belah manyan, wap belah manyan. Ambil yang berikan waktu kau cerai lah kan. Kan anak guna si kan.
0: Betul-betul.
2: Waktu pesta luar biasa buat gedungnya, buat gedung di. Alian kau bermasalah lah anak macam bermasalah lah keluarga kan.
0: Betul.
2: Kacirai dengan tak buah ni. Kadang-kadang ngelon nama ni lagi habanya kan. Mana lagi doa tanya bujroh tanya begat lagi habanya sama-sama lah kata dalam keadaan situasi baik mentang-mentang berkenan dan tanya lagi tak cok ampe emang lah manyan waktu manyam yang baik sih kan.
0: Iya betul.
2: Yang penting ambil tanya kau galak sama-sama galak.
0: Halal.
2: Mana dia sebagai kak cik mak ke pegawai dia daerah dia memang lagi anak pengangoh dalam ke tak masih guna ke dewa kan.
0: Iya betul yang astor asal kamar
2: lupa tanggung lagi awalnya sama sih guna gede hanya walaupun semua lima banyak kan tapi asal kamar guna gede apa yang tercucuk tak sih kan. Jadi pertimbangan ni baik-baik sama sih kan. Ini urusi antara tanya dengan anak tanya lainnya sepakat ya tak kalian kalau lintu-lintu anak tanya lainnya kan. Tidak ada lah yang ini tanya perkenan punya
0: pertimbang. Iya betul Kak Elis setuju.
2: Kita kayu tu sampai nasi mengundum dan janda namanya mata puluh lima manyam kan. Apalah wanita yang mata gadis saja banyak. Jadi itu nalah jadi netral lah menurut Kak Lidah yang ambil dia tak ada joknya. Kan nanti itu buah pun dalam suara dalam dalam di Nabi kan. Belum pun lah ilah macam ni tengok pesta orang yang anda. Jadi ni ada dong anak sepakat untuk pesta macam untuk ya antar itu mendem dan apa itu baru yang kan.
0: Ya betul.
2: Jadi siro urungki yang bukannya mengerti keadaan anak tanya calon anak tanya yang bukan butuh bunetra lah. Baik dah cok perlu lebih hantar ya.
0: Setuju
2: baik. Ya, baik sampai dah habis-habis dah cok dah gua balik anak kau kan anak tak pernah ni.
0: Lagi ujung-ujung je mewah-mewah pompon lah ujung-ujung je ke berpisah ya.
2: Ya, memang Allah yang pisah kan. Tapi benar sebab akibat lagi yang banyak kan. Main no tapi no sejak lelah kalan gara-gara berkena wawai TV nonton-nonton TV ya. Ya, buat TV buat HP no kalan cara-cara untuk berpisah dengan suami je kan. Lazat lazim lale lagi banyak. Katingai lah misalnya yang kamu sekirai kan. Kau anak gaji lah kan.
0: Betul-betul.
2: Yang sayang buah hati je misalnya main kanan kan.
0: Setuju kan Kak Elin. Jadi inti je sesuai dengan sikon situasi dan kondisi si mempelai. Astagfirullahaladzim. Cepat leo Cik Mat Kak Eli hana gelakai lagu lama. Tapi hana berpelah apa Kak Eli kita mong di put 7055. Dan pasti berikut tapreh lomnya di dipat leh tapreh ya. Okey tertimong leh bu mungkin Kak Eli kita mong lom. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dek Yuli. Adik malun sayang bukan lagu lah adik dah bawa juga.
0: Cik lagu dari Sonyo Kak Eli?
2: Dari Nyo bukan M. Isar Terjagung Manis-Manis.
0: M. Isar Terjagung?
2: Manis-Manis. Dari M. Isar maunya sore-sore di Ulele dah berjumpa mau jagung manis-manis.
0: Cukup jagung, kan?
2: Lagu dari Ngebungo dia dah berjumpa Mbak Jagung itu macam
0: baiklah Kak Eli.
2: Oh Cik Mak nak demi lagu Cik?
0: Nak demi lagu Cik Kak Cik Mak leh pakan ke?
2: Oh baik-baik menanyo Armawati dah cok ju Armawati.
0: Astagfirullah juga Kak Eli. Baik Kak Eli lu kalau persiapkan Isabella spesial kegenyang gimana Kak Eli?
2: Oh ada masalah. Oh itu mana kesenangan Cik Mak dengan Cik ni ya. Biar ya dikunci ya.
0: Maaf Kak Eli pun karena hakuna kalau lupa kah Kak Eli je Kak Eli.
2: Ya kaya no. Dia tak je lah. Macam dia punya kaya. Ha, kecuali anak dah sedia lom kan.
0: Oh je je.
2: Tapi dia sila game no si. Kesenangan kawan dah nyok kan. Kesenangan dah nyok si.
0: Je
2: je. Ali banyak mentau mahang.
0: Je.
2: Kita mong ya bilam terus tu ke Armawati lom. Allah Rabbi. Sada mila yang pun kena Yuli tetap ajarian Sabrina berbaga pulih haju bertambah sehat-sehat haju dek Yuli.
0: Amin.
2: Berkah umur, berkah rezeki sih. Semoga dalam lindungan Allah SWT sekeluarga dek Yuli.
0: Amin. Dengan ucapan sama Kak Abah.
2: Amin. Terima kasih dek Yuli.
0: Amin.
2: Untuk tetangga Lun Lili sekeluarga semoga bersehat sih. Semoga pekun jualan buatnya berlari semanis ya.
0: Amin.
2: Untuk cik ni anak tua Siti Cati, semoga bahagia kami dengan keluarga Cik. Cuci untuk Epi ngandun yang nanti langgugup, semoga bersehat walafiat. Nana diimpor si, semoga berbahagia si dengan keluarga buatnya. Untuk Amir Mahmud, untuk Mak Cik, Ibu Jaria, dan untuk mandu-mandu yang tengah mendengar dan tengah mantau, semoga bahagia memandu mak.
0: Amin. Kak Eli, Kak Eli lagu Kak Eli kan nyo dari nyo yang na dari so nyo apa apa lahu Dek Jagung.
2: Oh, anaya ni bapa lah ubat emang. Bukan dari Marwan El Matel Mahan ber.
0: Marwan judul?
2: Bukan Bahtera Cinta.
0: Siap, siap. Makasih Kak Mah.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk Kak Eli ya. Nah, Kak Eli pika gelakai lagunya dari Marwan ya. Bahtera Cinta kagak chapter lah juga. Ya, Habib. Kak kita mau langsung tak sapa lelah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya. Kak Eli Julita.
0: Kak Eli Julita ya, Bin. Kak Eli.
3: Kita dek Juli Julita nak sehat ronyo.
0: Kurang sehatnya entah karena batuk ya sakit dada. Jadi kan hanya kem tak bahasa agamnya sakit punya kem tak berat bak dada. Aduh.
3: Ku tema ku tema ni dek ronyo.
0: Ronyo tema tanya wak ya. Tentang jilame. Jilame.
3: Jilame.
0: Jilame di sidih tempat ya Bin. Di ulai karing di lam ujung yang kibat. Oh. Kepala teri.
3: Oh, jilame ulai karing yang mayang-mayang. Masya
0: Allah. Masya Allah, serius.
3: Anak demi pui-pui ni oleh kari. Anak ni mau melawat tu, anak demi. Rumah. Kan jelek-jelek.
0: Kan jelek-jelek.
3: Kan jamun titi, kan jamun titi Nurbaya Ali.
0: Betul cik dah.
3: Nak boleh pui, tak kedihi menggorong.
0: Betul. Jadi memang berlomba-lomba untuk mahar di lele masuk di bina cik ya
3: Bin? Kau melomba-lomba nyo masalah di kadang-kadang mano munyo kena atas ana orang kaya na pulang pulang kan nak di rumah di pulang ke makamam ke bo. Maka di cak nak mai mahar betul sama munyo ana pu pulang mah pun tak pegah mahar dah sama mahar sejuk mah yang lepas main gaji.
0: Bitnan ya, oh tergantung. Iya kan?
3: Sama karena ini mana? Ide hadir ini hai kamu hai atau kamu tak hadir ini.
0: Oh, Bitnan.
3: Kena atau kamu kamu hai tak? Sama ini dah cok memaji dua manyam tujuh tujuh itu mah 15 hita maka atau kamu antek nak kan uri dah cok itu kan?
0: Betul cik ni lah.
3: Hanya. Pikiran hanya memang betul cuma dalam pikiran alun menang memang menyerocok mahai tak kadang tu anak orang kecil ya
0: betul
3: tak mampu mah kira yang bukan ada anak orang kecil pun lagi ni mana mengukuhkan banyak betul hanya mampu kerja
0: kerja pincang sebelah ya
3: teman dan di kau tu mana menyuan orang saya ada yang itu kerja tu pesawat tempur teman
0: pesawat tempur punya ni ambil. Pesawat tempur apa?
3: EU kadang. Nampak dia. Menyuruh anak-anak orang Latino. Dan yang cik ada benar sama yang ni. Ada yang nak istirahat tempur lah.
0: Betul ni awak tanya.
3: Dan dia menyaitin baju hubungan tu. Dia ni jauh lagi. Dia menyaitin mana-mana. Dia cukup tingkat mantap lah.
0: Iya betul. Jadi abis nak lelaki lagu punya, dia takut putus lah. Lelaki lagu boleh.
3: Pun lagu ni juga tak boleh yang putih. Pun lagu
0: lah. Lahan tahun dulu.
3: Cuklim dia tak apa.
0: Cuklim judulnya?
3: Cuklim galak dulu.
0: Oh, Cuklim galak dulu.
3: Mada ni dengan lentim. Cepat film galak ke Cuklim.
0: Okey, Cuklim galak kelun. Cuklim galak kelun ni lagu dari Firsa Agam tu deh. Betul. Ya kan dari Firsa Agam tadi kan? Okey.
3: Salam-salam ke Dek Yuli si selamat iman dunia ada akhirat tapi tuntutan tenan. Rupanya umur bermudah rezeki.
0: Amin. Ya Allah.
3: Selamat iman. Be.
0: Amin. Dengan ucapan yang sama ya Habib.
3: Bang Udoli. Urulun anda dah maunya.
0: Urunya untuk Cak Uro ganyan posa.
3: Menanti ke semanisnya betul main main semanisnya ni.
0: Get.
3: Kita anggi, kita tu, Pak Amari di Kota Melaka. Apa yang saya jaya itu nampak sadar itu, itu kan kita mahu beli itu. Tapi kok anda tak mahu menego jadi dia nak adik nurut. Punya punya adik nurut dong, mak penyal lego kan ada mahu beli. Penyal nurut dia adik nurut.
0: So nyan ya bit.
3: Pak Satari.
0: Pak Satari. Oi. Ya betul ya. Iya.
3: Kaili di Korea lagi. Ya kajian lain baru. Saya mandum-mandum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yahbit. Ke Cik Mat dan ke Kak Eli yang akan hadir ya di sesi yang pumpun si rebuh ni bak kalinyo. Langsung mantan tak dengar lagu-lagu le yang ka awak Ron pilihnya lu spesial ya dari Isabella dari Armawati AR dengan Isabella spesial ke Cik Mat nak bunuh yang kaputuh ya. Selamat dengar mantan kawak Ron Mandung.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pak Pul Nawak Ron yang berada ya. Kali heboh lagu dan you dengar sama-sama. Semoga cik terhibur ya. Cut lem ya. Ya Habib memang berehat lagunya nah. Dan terkenang masa zaman menyaku dengar lagu dari sesa agamnya cut lem ya. Habunu nak kering kering kering kering enggak bodo dari cik ni cut li. Ho ka cik ni. Cik ni pekeni ba uronyo. Dengan ke JPI mungkin. Jadi harap ke telpon ini ya. Nah, pasti ji ware-ware lon di Papa Mandun ya. Mata Lompre di nomor heblah 886 dan di 7055 ya. Mengingat si Atik dan Nyepis akan tak dengar lagu Indonesia Raya ya. Kita dengar lesa boh lagu yang kali belum pilihnya dari Ajir dengan Rahasia Cinta.

Ropet Budaya Anu Nanggro. Anda sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Puno Remberada, terima kasih ya mantang setia di frekuensi 88.6 MHz terdengar di Proput RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Dan mantang dengan Don Juli yang akan terus menemani awak drone hingga nanti di program Sirbuhnya sampai pos 12 yang pasti ya. Mantang Don pre-partisipasi awak drone mandum ya di nomor 0651 7055 atau di 08 Sasa 67 Saleh 886 ya. Dan insya Allah ya untuk lagu-lagu yang wakron lelaki kali leputa mandum. Sapa penelpon yang kehadir di nomor 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, apa khabar nih Pak Kesempatan Ronyo?
1: Apa? Apa belanja ini ya?
0: Aduh, pakan melangge. Pakan melangge ya Pak Amri?
1: Apa belanja? Apa belanja hari ini?
0: Apa belanja? Tapi sehat kan? Sehat alhamdulillah ya?
1: Insya Allah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Jadi tengah santai-santai, tengah aduk-aduk sirbu.
1: Ya.
0: Jadi Pak Amri.
1: Sirbu hurunya mangat.
0: Mangat, bahkan mangat.
1: Kalau mahal jelame ni.
0: Oh, masalah jelamenya. Ada yang request soal Jin. Bagai Jin berangkat deh tentang jelame. Pe komen-komen dari pendengar proper juga. Kita jadi pendapat. Pe pendengar pe komen-komen pendapat dari warih-warih don. Juga di proper. Jadi makanya juga angkat jelamenya. Kita menurut.
1: Lagi ada yang ada yang.
0: Alhamdulillah. Jadi
1: kita. Oh, beres tema.
0: Jadi kibannya Pak Amri.
1: Apa dino kan emang jenama hana mah tapi mu mah.
0: Mu ya. Sama je kan.
1: Eh jenama mamla. Heeh. Nyamo tu kan kalau panutri ada kan lima mamla tu. Ketua tu sitri ada.
0: Mehong dah. Betul Pak Amri kan? Jadi menjadi daerah samahani menjadi lamenya kiban mantang mahamahaitat atau kiban sesuai standar.
1: Ya, tapi nadu kurang main mamlari.
0: Oh, sama berarti dengan Cik Mat Abno. Ngayabi, ngayabi.
1: Tergantung urang dia de.
0: Tergantung urang.
1: Kira-kira nya putingan de ya ba. Kali uno nak jo kamu atau kamu. Kalau kau ikut ikut anak itu pun bandai, kalau ikut ikut teranak.
0: Kau ikut ikut tar betul.
1: Jadi kan. Kalau nak orang mana, nama mahasir, jangan dua puluh.
0: Betul betul betul jangan dua puluh. Jadi tergantung orang lah menyatakan. Tapi menyatakan lah wetnya kan di tahun 2026 nya, le orang pada lomba-lomba menyahan dimno. Putul pulang peng ya. Ya binan Pak Amri.
1: Main lebih ke Ninang daripada naga.
0: Kiban pekan minan?
1: Kau punya Ninang kan anak perhatian yang buat nama gaya boleh kau. Hahaha. Nya naga kau perhatian yang buat nama ni.
0: Betul sih kan? Jadi tanya tak pernah menteng, bet tak pernah. Jadi disarankan berarti nyo buna ramen inang maksud je.
1: Maka di ino de urung karame beralih ke nanti ke janda ya. Mana nomor dia tu karame beralih ke janda ya. Juga janda murah.
0: Iya, jadi pendapat Ron ke urung-urung cik yang menteng patok-patok harganya gimana? Ya,
1: sebenarnya hanya kena ni. Hanya. Dia harus terselan cik kadang. Eh, neng tanya untuk kanyan sah, katin tiad sah. Membayar nama kita berdengar, lembut teruana jadi. Nanti terdengar neng kan, ngahai kan tanya orang sih cek deh.
0: Iya, betul.
1: Nya balum begini, takkanlah orang yang dia keban. Untuk bukan tanya membelahan, mampu. Namanya kan mampu tak, mampu ada keluar je deh neno.
0: Betul.
1: Ya, punya menurut lo, mak menurut lah itu kan, kira-kira lah, prediksi lah lah.
0: Iya, menyatakan dan bersesuai dengan situasi dan kondisi keuangan silindo sih, nyan. Ya betul.
1: Kata anak dah nyokat di PRH di depan mah. Berhenti putu malam malam dah onan di uraga antai kerja. Saya tak perlu kau datang go. Saya dapat alih di dapat jujur.
0: Iya betul. Betul.
1: Saya menyuruh lo. Lo
0: nah, setuju tapi. Pak Amri. Jelah harapan danyo mandum ngah. Urus yeah. Menerima lah ya kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey. Jadi nak laki sapa lagu punyo nak dengar dengar? Pak Amri?
1: Lagu lagu laga.
0: Lagu kenangan.
1: Tajuk-tajuk ni.
0: Tajuk-tajuk Iban.
1: Dari Tengku Bantai.
0: Metajuk-tajuk. Tengku Bantai.
1: Tengku Bantai.
0: Bantai. Okey, salam-salam ke so?
1: Salam ponta ke Dejoli. Semoga berbaga sehat.
0: Amin.
1: Berana urung bunga kamu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kemudian ke Cema ngikal mano tapi. Kemudian mati lamar wajah lapita. Tanda dari lomba teh abi ulai dari baru tuli sore. Kaya di Korea ayah gas lampu lo kali pegarai.
0: Ya.
1: Cik ni cik ni.
0: Iya, cik ni dia pernah kan miskol-miskolnya. Hanya sempat.
1: Ah, Rena ketapang, Desmond, Mondati.
0: Aha.
1: Nyaman tuan ni. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Amri. Lagu kali belum persiapkan dan dengar sama-sama ya. Nah yang kehadirnya langsung tak sampai lah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Dek Yuni.
0: Apa khabarnya, Cik Ni?
2: Habagat.
0: Alhamdulillah, habagatnya. Mudah-mudahan sehat sabit lebih ya, Cik Ni.
2: Ya. Dek Yuni, ya, ada dekau juga malam buka radio.
0: Cik, kenapa Cik Ni? Tentang jelame, nyo, Cik Ni. Sebagai urung inang, gimana tentang jelame?
2: Bahan jelame. Bahan jelame yang kagalak dari Mombla, tak ek, Cik.
0: Menyelimong lah. Menyelimong?
2: Menyelimong gak ada aja. Hanya ale limong-limong ini.
0: Hanya ale ya?
2: Hanya. Jaru.
0: Menyetujuh?
2: Tujuh, ne.
0: Nah, ya. Jadi, Cik Ni. Cik Ni.
2: Nyempalun.
0: Jadi, lawit ni kan ramai tak orang yang berlomba-lombanya, Cik Ni kan? Bermuhai. Yang kipan pendapat Cik Ni kan?
2: Penempat lon kan. Tak limang je cik. Dua nama dia ada yang penting je nama.
0: Betul.
2: Yang kan hanya kenyataan tak sepah teman. Ini orang kaya mau ee tu. Nah, mau lepas lebih kan.
0: Iya betul. Kalau lepas lebih lo mereka ee turn.
2: Ya ee turn. Pak, sekolah-sekolah mayam 12 saja. Jalan-jalan 12.
0: 12, Masya Allah. Terbaik ya.
2: Karena saya lewat 12.
0: Betul. Bang Andersmon, listen ya si Adbe. Tengah telpon dengan Cik Ni. Bang Andersmon. Jadi Cik Ni.
2: Empat lewat.
0: Takut putuh untuk lom. Lelaki lagu leh, Bosaboh. Lagu dari so.
2: Lagu dari Aceh Utara.
0: Aceh Utara. So banyak Cik Ni.
2: Ya, kedua lom.
0: Cik lom set bah Aceh Utara.
2: Mana cik pulau Aceh macam sampai di dalam ni.
0: Pelai lom putar mungkin nak Aceh Utara. Hana Aceh Utara. Sabirin lamno ya.
2: Sabirin. Ya.
0: Sabirin lamno dengan pulau Aceh ya.
2: Ya.
0: Siap. Jadi salam-salam ke sonyo Cik Ni.
2: Salam ke Dek Uli le. Semoga selamat imam dah rezeki. Pak rumah Dek Uli le.
0: Di surin yang patnya.
2: Di surin. Malah dan depan beropen.
0: Cik Ni, nak anggi di kelonnya di propet. Salam ke pegah ke drone.
2: Ya, okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Kak Anggi bukan titik salam ke mandum-mandum kan ke cemancut ni. Tapi ke cik ni kan terbaik, terspesial.
2: Ya, lu belum cakap kan Kak Anggi. Kak Anggi, anak ngamak.
0: Masya Allah. Tu mah dengan lu tu hana jadi anak ngamak.
2: Jadi asyik. Nyam, nyam, nyam, nyam.
0: Terima kasih cik ni pun.
2: Ya, sama-sama.
0: Jadi salam-salam dong ke soh.

0: Zubaidah di Sabah dan ke menu.
1: Iya,
0: sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habunana penelpon habuno dari Cik Ni ya. Kita mau melalui lehblah 886. Berikut dan terimang di 7055 ilenyo ya. Baik, terima kasih saya ke Cik Ni. Sabah penelpon tu langsung tak sampai leh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Yuli.
1: Lembut tat-tat.
2: Ini nada siapa tu?
1: Hah? Kiban?
2: Nada siapa?
1: Engkau hana tersonyo tapi lembut tak tu.
2: Ini dari Kak Nur di Pulau.
1: Hah? Dari sah?
2: Kak Nur di Pulau Aceh.
1: Kak Nur di Pulau Aceh. Masya Allah Kak Nur. Apa kabar di Pulau Aceh Kak Nur?
2: Alhamdulillah ya. Okay, ini juga.
1: Alhamdulillah. Kak sehat juga Kak Nur. Oh, baru sakit tiuro. Hana apa-apa tapi juga sehat karena berempat dengan awak drone.
2: Biasa.
1: Kangen kawak drone lah kaji sakit. Jadi Kak Nur di Pulau Aceh cuaca gimana noronyo Kak Nur?
2: Noronyo ada aman ada Filipina menalang. Mana cak tarik? Mungkin beberapa cak urut dari urut. Noronyo macam apa dunia bawah macam lupi ya. Ada beron lupi.
1: Tahu lah ke doa cuaca bersesuai dengan harapan tanyo cik.
2: Nyanya rotan tanggian kan mana jeleng kan.
1: Betul. Jadi Kak Nur kan tanya tak angkat tema tentang jelame ya di Pulau Aceh jelame kiban cik Nur mahamahai.
2: Jelame menurut suruh cik Nur nak kemudahan lah baju rakyat kan. Kemudahan cik abang duduk jelame abang mengana yang hebat, yang Allah nanti tu, mengenai kemampuan kita rugi.
1: Betul, sesuai dengan kemampuan. Yang
2: mampu rugi dan yang agak kurang mungkin
1: berada.
2: Menurutnya kan?
1: Benar.
2: Tapi menurut si kampung di sini kan, ketahuan kan? Yang kakak yang tadi adiknya menanti. Kan? Adiknya 8, kakaknya 8, adiknya 8 sih. Nah, dia tuhnya sih menurut wajah aku hurinya lah.
1: Di kalang si koncit berarti ya Kak Nur kan? Okey. Berarti sama cik ni di Bandar Aceh. Bandar Aceh bintang cik Kak Nur kan? Kalang-kalang si koncit.
2: Menurut keadaan guna
1: menang kan? Betul.
2: Yang tapi banyak bagilung kan? Pekan mana sesuai lah jilamu. Lompeng kan?
1: Betul.
2: Ini nama hal ya.
1: Betul.
2: Tapi yang ada siapa lagi kan? Barang jenis pun tidak sama ke barang Hawaii.
1: Betul. Ini nama pemahai. Jadi disesuaikan lah, nyoi Kak Nur kan? Okey, terima kasih Kak Nur. Jadi laki lagu Sabo dari itu,
2: Negeri Jilame Mahal, dah.
1: Jilame Mahal cocok tak dengan tema? Dari Sonya, Kak Nur?
2: Dari itu.
1: Jilame Mahal, bela lonsor lebar. Jilame Mahal. Nah, di Arul, tunda kawin long.
2: Di Arul,
1: nanti tunda kawin long. Baik, salam ke Sonya.
2: Salam ke Dek Ili, semoga Dek Ili berkabar.
1: Amin.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sabar Kak Nur. Baik, terima kasih ya Kak Heboh penelpon di sesi yang kedua. Nah Pak Amri, Cik Ni dan Kak Nur yang kak hadir. Langsung terdengar lagu-lagu yang kalih awak donah lake mandum-mandum dari Tengku Banta, Metajo-Tajo, spesial ke Pak Amri yang nadi sama Hani.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Ya, baik, Warelon di 40 Watron berada ya, di mana untuk berikut mantan Tatrimong, Tatrimong lo sahabat telepon di lebelah 886. Nah, Bang Amir Mahmud ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Yuli penyiar yang terhormat yang cantik.
0: Ya, nyan-nyan Kak Uno nya basang. Kiban habanyo Bang Amir.
1: Haba buat lehonyo menyokamu di wela dalam keadaan seduk. Begabak penyiar.
0: Ruduknya? Berarti berkah.
1: Ya,
0: Kiban? Berkah berarti nya, Bang.
1: Alhamdulillah, amin. Menanglah telaki ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi dengan santai-santai mantanya Bang Amir.
1: Kiban?
0: Dengan santai-santai manta.
1: Halo, halo.
0: Bang Amir tengah santai-santai.
1: Tengoknya di Lempong.
0: Berarti tengah menikmati pemandangan hijau.
1: Ya, betul.
0: Cukup mantap. Nah, lagi kamu menikmati pandangan kaca. Jadi Bang Amir kan, kan tangkat tema tentang jelame nyo Bang Amir kan?
1: Ya, ya, betul.
0: Kiban nyo Bang Amir, menurut Bang Amir di daerah Melabuh?
1: Jadi menyo kamu di Melabuh nyo bateji menurut kesepakatan makalah keluarga dengan keluarga berbeda kan. Jadi ji menu berbeda. Kebanyakan icok bakda ka jenama mak aji paduk macam ji contoh macam ji jenama mak aji wate ji kawin jamun dilai macam ji tiplo menyam berbeda kan. Tapi tau baanu tiplo menyam ci atau jenama mak aji dilai limau menyam tapi tau baanu limau menyam ci nah menan.
0: Ya, penerus harga jelame pempun. Ya.
1: lagi yang hei. Olehnya tegak ada jota mata anak terkenyu. Na yang tegak me London, na yang tegak me dua proper. Yang penting atai kamu hana dari mata anak menyebabkan loan kan. Jadi yang penting dinamai ialah yang boleh pegah. Kan?
0: Ya, betul.
1: Ini cuma tambahan betul tu kan. Jadi loan mohon bak pemerintah yang terkait lah. Dah ejet je pegal betul-betul lah kanun undang-undang untuk segi perkahwinan, pernikahan. Jadi masalah dinamai ditetapkan. Contoh mungkin apalagi menghidupkan kepada 6 juta lebih sekian yang boleh pegah. Jadi maksudnya itu terbitlah kanun itu maksudnya pun limau menyam maksudnya limau menyam untuk jenamai yang boleh pegah ditentu oleh pemerintah. Olehnya itu masalah di hinta kemumai tiplah menyam limau belah menyam hana jadi masalah yang pegah tu poin now inaung jenci nah yang pegah inaung kau menang cik tak yuli ya
0: betul.
1: Ya, ni yang cerita di karena gino sayang tak menyatakan akan lawan ladu kena ada pegah tu. Bukan kah hanya kamu kawin alahum ke nyu tingkat ekonomi nyu betegi mentong berantakan betegi hanya dalam tetap ekonomi dalam kamu kawin. Padahal bukan di kadang-kadang nak tuji keinginan dia untuk kamu kawin karena dinamai kadang-kadang tu memang gino luar biasa pegah dua belah menyam lebih 100 juta lebih sekian gino menapai mepat isya Allah apa yang boleh pegah.
0: Betul.
1: Jadi bagi PNS okey lah maksudnya contoh dia nyuhi dia nyai pudu SK rohonya buat bank rohonya 200 juta itu buat bank pekong hai hoi meng tingkat hai peluang banyak sanggup je yang boleh pegah.
0: Betul.
1: Ni yang sayangnya masalah lagi tanya masyarakat kecil-kecil lah lebih dari masalah ekonomi lemah sayang kan. Jadi lo memang kumohon bapak pemerintah terkaya dajit benarlah untuk dibentukkan kanun budi tetapkan hukum ni yang cerita apa menyatakan masalah mata Nabi Dilai na Quran sabar hanya na tika musanda sabar tadi itu namanya nyamnya mata Nabi boleh
0: betul.
1: Ya maka nanya ke order di nyawa berganyu betul je kau kabel macam aneka malah dia untuk jenuhi untuk hoi jenamanya bukan hanya je kira-kira aja mesti contoh lo ada walaun di rumah kemohon jinamai mesti yang wajah-wajah mentong karena lagi hoi menyapu hoi jinamai lo untuk kohoi 20 menyam contoh. Jadi kadang-kadang tu hanya tu 3 minggu di rumah tu je kait tu kan kayak terubah bak cagur ledang kau. Nah nanti dengan hoi je nama yang tu 20 menyam. Yeah. Nah pergi bantu. Je lah tahu tahu je nama yang ni memulah menyam. Kecuali ada orang nak jadi menyangkut dengan PNS. Bata je redak hoi je nama yang tahu je nama yang tu. Bata je je ngolak kawannya macam kata bahan yang luar bahan yang bata je. Napak je napak je mumak lah. Nak jadi pemerintahannya pekahan tahu yang lepulah menyam je nama yang. Masa Allah hanya bagi lain pendapat lain.
0: Betul, betul. Ya, setuju. Ha.
1: Ya, mas, lalu umpiknya hai, lalu dia pegang haju. Takkan tu, mutama mutumpak, eh, tangkah hujan yang menyanak, 15 menyanak. Lalu, jangankan ku pegang agak, muka luar dalam, kadang-kadang ku pingat lalu, ku pegang agak Kak Yuli. Yang penting, dia malai.
0: Betul, setuju.
1: Ya. Angkanya lagi pendapat ulun tuan kadang nalu baik ku kena sampaikan tanyo batu jilo nak ke abak ngongon sokoboh medum kana tanyo pegah habanyo batu ji pendapatnya kom bermacam aneka pendapat lon lagi nyoh pendapat si jeh lagi jeh pokok ji tanyo tak pertimbangkan mana lah pendapat lon kayuli.
0: Ya betul betul betul betul. Ya, setuju lonnya Bang Amir.
1: Yang tanya Kak Yuli lah eh, anak terpulih pegang hantar kepada dia pegang-pegang halik ngong-ngong yang lain lah.
0: Je, mudah-mudahan nak dengar dari pihak-pihak terkait ya, nak buka kanunnya eh.
1: Ya, betul. Jadi, yang tu betul je, belum ni pekak Sabah Legu betul je, buat lehonya, dia ku serahkan baknya, bak peniah yang pilih mentang Sabah Legu, bonus kujuk.
0: Ya Allah, yang betul. Jadi, menghetak-tak dengan lagu apa dia
1: punya. Betul.
0: Dia spesial tak kau berarti nyo.
1: Pokoknya nyo yang pilih. Kak Yuli yang pilih. Pokoknya pun yang Kak Yuli pilih tetap berarti dia mamah nyo bagi lo.
0: Masya Allah, terima kasih Bang Amir.
1: Jadi Kak Salim je buat Pakcik Mat, buat Kak Eli, buat Matik, buat Hayati, buat Ina, buat Bung John. Pokoknya bandung-bandung berarti dia buat Kak Ina. Pokoknya bandung-bandung nyangon tanya bandung Kak Yuli. Jadi buat memang dengan Kak Ina kukul-kukul Kak karena sebetulnya Kak Samaran sebetulnya padahal Tuhan lo 2 tahun punya lo 85 lahir kan. Pokoknya Salam je, Bang Mendum lah. Buat Yuli, mudah-mudahan putus hadapi dengan keluarga agak menjadi penyanyi yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa. Dan Hana Tewa Cik, buat Kak Anggi Salam Cik, buat Kak Cik Salam Cik. Cuma nyaman tahun lah, Yuli. Bo.
0: Terima kasih, Bang
1: Amin. Jek, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir yang tadi melabuh ya, luar biasa nyo. Apa nak masukkan Sabah dan pi galak cik sebenarnya nyo ya untuk meminimalisir orang yang biasa ji takat-takat lulu nanya. Penelpon berikut truk dari 7055 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li.
0: Dengan Sodipat nyo?
2: Dengan Udin Uli di ujung Bateng.
0: Bang Udin bantamong bak sangan Julinya?
2: Nyo bantamong.
0: Di ujung Bateng.
2: Ya, Uli baru penyiar baru lah.
0: Ya, betul. Karab si minggu tapi di
2: Proput. Oh, ya, baru dengar orangnya.
0: Salam kenal dari Juli di RRI Proput mah?
2: Dia kenal kembali di Pak Uli.
0: Jadi di
2: ujung... Kipan apa Uli, sehat?
0: Alhamdulillah, sehatnya Bang Udin. Bang Udin di Jong Batai, kipan cuaca Bang Udin?
2: Agak lebih-lebih menang.
0: Oh sama berarti Habun dengan Bang Amir di ya, Melabu.
2: Anak lebih tak menang.
0: Tapi di Belang Padang binan cik.
2: Binan cik lah. Memang menyeluruh cuaca apa orang yang dia.
0: Mudah-mudahan tanya mandum kan kebigabah keberkahan ya.
2: Ya amin.
0: Bang Udin tanya tangkat tema tentang jelame. Kiban kira-kira di ujung batai jelame tanya wino.
2: Menjadi ramai lah pergi bayang ke kepegah ahli rakan-rakan dari Bandung sang Mio Baklun teriju Bandung lagi ni jadi kira-kira orang di mampu jadi agak melebihi betul kelakir di ramai lah punya kira-kira orang di sederhana ya sederhana di ramai di karena lagi Bang Amir pegang ada lelaki ada ada ada ada ada ada anak mahuja orang polin tu hai mutu tak pegang lagi pun anak lampu anak abdang lah
0: betul
2: lelaki yang main ada ada ada kau tahu haji ya jadi jombol rumah tangga haji anak haji tetap kebahagiaan lah gara-gara haji namanya yang kadang lah
0: betul
2: yang kenal dari lu nak uli
0: jen betul jadi kan sesuai dengan situasi kondisi seseorang
2: betul kehidupan
0: jadi lagu nak lagi lagu penyo Bang Udin
2: lagu menyona Ridwan Jet boh ini.
0: Ridwan Jet, Jet. Judul?
2: Jamun Peng.
0: Jamun Peng. Jamun
2: Peng. Kira-kira ini ali.
0: Pelai belon serba. Salam-salam ke sahabat mantan.
2: Salam yang pun tak tuli. Selamat tugas, sihat tapi ke Kangi Bandung penyiar proper. Semoga dalam hitungan kuasa Allah. Ke Bang Amir, ke Kak Nur itu aja, ke Dayana, ke Hikmat, dan ke Bang Batri, Kak Eli di Pagai, ke Ban Bandung, kau yang dengar-dengar tu. Lagu Nali ya?
0: Nah, duet dengan Lenny kan?
2: Ya, betul-betul.
0: Okey, terima kasih.
2: Ya, terima kasih, Li.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kena saya ke Pak Udin ya, Bang Udin kali ya, yang nadi ujung bate kehadir di bakal kesempatan Nuronyo. Sapa penelpon tu segolam nanya dengan lagu-lagu spesial lawak drone. Halo, assalamualaikum, yang non trimong di 08 lebel 886 ya pasti ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ya, bet lebel kak kandanya, bukan?
3: Bukan, tapi itu.
0: Ke bet lebel, nyu yang tadi kerung raya.
3: Okey, betul.
0: Kak Ayati, berapa Kak Ayati?
3: Alhamdulillah, bahagia dia. Dek Juli, kibang.
0: Alhamdulillah, sehat. Tak kata sehat, dah bunuh kan agak lemah-lemah. Aku dengar susu awak drone mandung kah sehat? Kata tak?
3: Ya, di kubah hati ya.
0: Betul, Kak Ayati. Ini cuaca di mana, Kak?
3: Ya, mendung dek. Tapi nak tu umji sikit dah.
0: Nah tu umji.
3: Ya, mendung kan tu umna. Ya, Kak Ati dengar masak-masak. Tapi nak masak-masak dengar-dengar dek Juli ya. Lalu lah tutup piring macam unan.
0: Rami masak
3: ke? Kak Ati tapi rami.

0: Waktu mak darah baru anak muda hang tu muyuk pecah ada karena leh gum kawin tu. Hai hana gubri rapu nan da baga. Ha ha. Betul lagi awak buka-buka orang tanya menokon tak ada sama mandu.
1: Betul.
0: Asyik tinggi tak antik dek pun dah jauh dek kan. Mak tak yati nak asyik anak cewek untuk dua orang kan. Lebih mampu roh dalam kan.
1: Betul kan.
0: Buat kacau lebih-lebih tak sayang cik anak cewek kau kan.
1: Setuju Kak Yati.
0: Kak Yati atas galak-galak yang penting guna ibadat kah habis.
1: Oh setuju tak. Lagi elon banget. Iya.
0: Okey lah dia lagi yang mantangnya babi kapai kada habis bunyi.
1: Kamera lagu apa Kak Yati?
0: Lagu Merantau dia.
1: Merantau dari sah?
0: Nasir Marcel duet now.
1: Nasir ya jet. Salam ke sah?
0: Salam yang pun tak ke Dek Juli lah. Semoga bu sehat sekeluarga.
1: Terima kasih ya Kak.
0: Semoga bu bagah haju sehat baik sakit-sakit ya. Nak nato pungon kamu inyo.
1: Alhamdulillah Kak.
0: Hanya nak nato wajib ke Bang Udin tak yang di ujung mata ya. Semoga Bang Udin bersehat sih. Mungkin Bang Udin kata kena okrum raya.
1: Yang dikurangkan
0: dua kan ya. Hanya nak wajib ke Mak Dahlun yang nak dikling ya. Berserta ngon-ngon kanya semangat bekerja. Yang ke Bang Amir sih tak nyo ya. Semoga Bang Amir bersehat sih sekeluarga yang nak diwela ya. Yang ke Kak Na deh, Kak Na tu.
1: Betul, Kak Na ya.
0: Kak Yana Turi ya.
1: Kak Yana Turi.
0: Kak Yati. Yang kawan-kawan tu
1: je, Kak Yati lagu kan Sino Lam Ranto dari Mohderdam ya.
0: Nasir Marcel Hana.
1: Nasir Marcel Hana bahasa ngom.
0: Agak muka sidah menanya tu laguan deh.
1: Meranto, jujur memang meranto.
0: Ya, merantau.
1: Dari musim lah merantau, Faisal Ukanyo.
0: Ya, Cik Mahan, beribut tak ya?
1: Yang dah jadi musim lah merantau?
0: Ya. Okey lah, adik. Terima kasih banyak, adik.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Hayati, ke Bang Udin dan ke Bang Amir yang ke hadirnya. Nomor di silent tak dikenal, ngegantung nih saat beh karena tak dengar lagu-lagu yang kale boh kale nelake di bak kesempatan ronyo karena jelame tangkat tema spesial ke Bang Amir 6 juta simayam tak dengar lagunya sama-sama. Kasih.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papa

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri.
2: Anda sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
3: Di empat pun berada, terima genasi yang pastinya yang mantang setia. Nah, sahabat penelpon tak pernah tamong, mohon maaf ilah ya untuk 7055 longkat le siat ya, karena lon trimong leblah 886 mak bunuh kali lon trimong ilah. Halo, assalamualaikum Pak Masri.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Betul kan?
4: Betul Yuli.
3: Tak bunuh kan kamu sutring tring lon angkat aja untuk daripada mati lon kan?
4: Ya, mamri kalinya hana tamong lewat sibuk, hana sibuk ah.
3: Tuh benar. Jadi cikli apa kegiatan sibuk tak le Bang Masri?
4: Ha, sibuk mesti umum nah kegiatan dia tak pernah tanya kan.
3: Oh ya ya betul betul. Jadi
4: mana ana mungkin minta mengayo yang tinggal gua nyawa kan. Heeh. Nama sama wadir gua dia. Ya itu kibang entar.
3: Terima kasih.
4: Jadi kibang tema Juli
3: tentang jelame nyo di cikli kibang jelame nyo Bang Basri.
4: Jelame mana dah berada Juli. Menurut long, menurut kibang ke katok jelame ane itu kibang kemampuan tanya.
3: Kemampuan.
4: Mana dah pegang? Mesti tanya urina. Yang jelah katok jelame lebih baju lah tu pun mampu saya wap lu.
3: Betul je. Kamati yo kibang yo. Kena berpunah ya. Pak Masri mudah-mudahan nanti kita monglom ya. Jadi inti je menyebab Masri kan gemino sesuai kemampuan. Ya, terteribong le di 7055. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan awak Aceh Jaya?
5: Dengan Wak Jon di Gili Genting.
3: Oh, di Gili Genting kena Wak Aceh Jaya. Wak Jon paham ni bang sepatan nuronyo.
5: Balagaklah tiap-tiap mendung-mendung
3: Alhamdulillah sehat kan?
5: Sehat-sehat je lah.
3: Tanya kan tangkat tema tentang jelame di gelinting kiban jelame di sini.
5: Kamu itu tanya kan? Ladum nanti yang tiplo, ladum nanti lagi mau belah tengah lah. Menurut tingkat-tingkat lah kita lagi.
3: Iya.
5: Kadang-kadang kemohonnya orang-orang hana terpuna. Seniman kau hana terpuna, lagi kadang-kadang si hana terpuna.
3: Sesuai dengan kemampuan dah kena.
5: Ya betul, tetap yang dia membuat. Jadi yang dia jawab tu, yang nana terawat tu, contoh yang awak belum banyak mah.
3: Betul.
5: Yang dia kamu ni mana? Kadang-kadang ada jawab yang paling itu tiga banyak lah kita di.
3: Yang penting.
5: Yang kelakinya.
3: Betul. Intinya sesuai kemampuan mantai. Yang penting halu ke halu, lehan. Yang penting berbahagia hidup pengantinnya, kan?
5: Aduh, maka ada orang yang mesti kerja punya budi kan?
3: Betul.
5: Jadi orang yang ada temayang, jadi yang ada temayangnya ada tuang bekasi kadang-kadang ke mana mesti kerjanya kerja aja, penting buat temayang kan?
3: Ya, betul. Satu juta orang wajan lho. Okey, wajan, mungkin nak dengar lagu apa cak urangnya?
5: Lagu dari Yusran Yus.
3: Yusran Yus?
5: Judul aja Titi Masa Deh.
3: Siti Masa Deh.
5: Nah kan?
3: Lebih belum cerita lebih. Salam yeah. Besar.
5: Salam pun kerana baik di tapi baik sehat tapi baik najak tapi ya.
3: Amin apa amin.
5: Yang ke Pak Amri di Kota Melaka. Yang ke Yabit Unawa. Ke Pak Amri Bamu yang ada di Wela. Walinya ke Pak dan Tatario ni tembong.
3: Nah, kau ngelun ke tamu pernah.
5: Nah, walinya ke tok Pak Japa di Piung. Kak Inong di Lamar Yung. Ke Bang Udin yang ada ujung bate uno.
3: Je, ujung bate
5: no. Ke Pak Rusli yang ada di Teruin nah. Lain ke mandu-mandu.
3: Je, terima kasih. Nah, lagu Alhamdulillah Yusran ya dengan Siti Mercedes.
5: Ya, jadi nana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Wah, John yang ketimbang. Tak terima belum sama penelpon yang truk di lebelah 886. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Sonya?
6: Dengan pendatang baru.
3: Masya Allah, salam kenal dari Kak Juli di Propet.
6: Nah, belum kenal di.
3: Dengan Son nama?
6: Dengan Abuci.
3: Abuci.
6: Ya.
3: Abuci di Pat no, tinggal Abuci.
6: Tinggal ya, no, di Lampasai.
3: Lampasai. Tu berarti lah.
6: Tu Abuci.
3: Tetangga lah berarti. Jadi Abuci tanya kan, angkat tema tentang nyo jelame kan?
6: Ya.
3: Gimana jelame ni Lampasai nyo di Bandar Cewa?
6: Hai, belum. Cuma musim patiak nyo Lampasai. Ini yang datang dari kampung di Berandi.
3: Dipat Sigli?
6: Padang Tiji.
3: Padang Tiji, okey.
6: Kampung. Tiba lah.
3: Tadi? Menyajilame kiban?
6: Tiba lah oleh?
3: Menyajilame kiban? Menjadi Belang Tiji?
6: Menyajilame menurun kemampuan.
3: Kemampuan, ya? Hanai patok-patok muhamahai?
6: Hanamahai. Hanamahai. Ini yang Pak Lun fikir hanamahai kan? Punya paling-paling datang situ kan. Nah, cintu yang memang dah. Nah, ilum dua poh kah, kita mayam dah kah.
3: 12 mayam, ya. Sesuai kemampuan ureng bah dah kan. Betul?
6: Ya, tu. Ilum dengan ikut bah kan.
3: Ya, betul-betul.
6: Jadi, kan pula saya tu. Nampak aja yang sedang mayam aja. Yang menang
3: ni. Yang lebih color. Water si peluh color yang berarti. Abu Cik. Okay. Penting inti je. Iya. Jadi inti je kan sesuai kemampuan ni Abu Cik kan?
6: Ya.
3: Okay. Segala putuh ni lagu apa kira-kira ada dengar? Lagu apa ni Abu Cik nak dengar?
6: Lagu Liza Olia apa?
3: Liza Olia?
6: Liza Ku India.
3: Liza Olia. Judul dia apa?
6: Firsat. Firsat.
3: Ah, Firsat. Firsat Olia.
6: India.
3: India. Oh. Firsat India.
6: India. Firsat India. Apalah hu?
3: Apalah hu? Okey. Salam-salam ke sah?
6: Salam-salam yang tunggal dia. Firsat. Firsat.
3: Kak Juli, betul.
6: Dalam pun tak, Kak Juli dalam Kepuli kan. Dia yang ke Bila ini yang Tanda Tamang atau yang Dalam Tamang kan. Jadi apa yang Tamang juga ini Tak tu kan. Yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu karena kalau don pilih ya. Dari Apalahu, si Satu India. Penelpon terakhir tak terima ini kerana Bang Basri putuh no ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Dengan Sodipatnya?
7: Ya, dengan pendatang baru, dek.
3: Masya Allah, yang betul. Itu kan kalau pendatang baru, betul?
7: Betul.
3: Dengan so?
7: Dengan Kak Nazarnya.
3: Kak Nazar, salam kenal nggak dari Juli di Proput, nah?
7: Good, salam kenal kembali, bah.
3: Mm-mm. Kak Nazar, Pak, tinggalnya?
7: Di kawasan Lokna.
3: Lokna. Boleh, Lokna, pasal nak tamong baru. Kak Nazaria pun buka awak pendatang baru. Lamlongnya kan Kak Nazar ki
7: pun. Betul. Lama ki kena tinggal kan?
3: Kak tinggal Kak Nazaria. Ya kan di lok ngah lamlong eh. Kak Nazar, apa kabar Kak Nazar?
7: Alhamdulillah apa gede.
3: Cuaca di
7: sini gimana?
3: Alhamdulillah sehat nyo Kak, dengar suara awak dron mandum sehat no.
7: Amin. Kita doa sehat tapi kan hibur waris lun.
3: Amin. Kak Nazar, lu ngah cuaca kiban?
7: Redup deh,
3: sama.
7: Mendung.
3: Sama berarti dan nyawa mentang sehat.
7: Sama. Nanti mangen, nanti teduh lebih cuaca ada mayum.
3: Jadi Kak Nazar kan tadi tangkat tema tentang si jelame. Gimana tentang jelame?
7: Jelame. Ya.
3: Oh iya.
7: Tapi makin mahal jelama jamunya remit hak yang mengambil jadi. Hanya hanya yang guru bagi tiuro nak cara bagi. Hanya tiuro sih bagi titi mengu pokoknya kain baju rami yang menikah. Hanya hanya terhambat hanya dahlah mungkin kawai gitu timpan jelama ya. Kawai gitu sedia.
3: Punya ide takaran pesan tadi padum kak Nazar.
7: Di mana?
3: Di Lungah di.
7: Hilungnya menurut kemampuan sih lagi apa pegah. Munyo di lantum pegah hanjut melingke 15 mayan watili pegahnya karena memberatkan.
3: Iya kan, betul.
7: Memberatkan pihak suami, pihak calon Lintu. Suami. Kemudian munyo mesti gimana pegah munyo mesti sabo-sabo kampung lagi di Bernun mesti kan. Nah sabo kampung. Gepe mahai jalame mesti gelake 20 bagian kan mungkin kan ini kan gede rumah ataupun anak gede rumah hujur tanah belang bagian ataupun na menyona kerja tetap lagi suami gede tanah bagian lampuh bagian
3: jadi nak
7: jadi
3: nak balik
7: nak pergi jauh
3: na feedback ya.
7: Jadi jadi hana gue pemahai-mahai. Lagian kan hana gue juga pun mungkin sih kecuali urung yang biasa yang mungkin biasa menteng hana gue juga pun hana sepuna yang penting kan nikah yang penting nikah menteng kerja deh kalian kanduri ala kadar
3: ya. Iya betul. Yang penting rame-rame nah. Itu pun lego bahwa kan jika suami istri ya.
7: Yang penting kali nikah walaupun walimah acara di sederhana yang penting kali acara aja.
3: Iya betul. Oke luar biasa. Jadi lagu lelaki lagu puri cak uronyo.
7: Lagu puri dari Al-Farisi mantang mahan. Hasrat dari surga.
3: Hasrat dari surga. Salam-salam ke soaka.
7: Salam kecil Kak Janto yang pun kadik le gede geli tetap semangat di sana sehat tadi ba kecil Kak Janto ke Kak Putri ke Solo mah Kak Cik, Kak Cik, mula nanti dengar Bang Udin, suara Bang Udin. Biasa kan dah pulah deh, ya kalau dah pulah no, bajir kok kak.
3: Beda ya kak.
7: Lain ke grup silaturahmi mandung ni bu.
3: Amin.
7: Semoga bersehat mandung bersabil melindung Allah yang mantang dia.
3: Amin ya rabbal alamin. Okey terima kasih kakak.
7: Sama-sama deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Nazar di daerah Lungah kak hadir gelaknya sabo lagu dari Al-Farisi dengan Hasrat dari Syurga. Langsung dah dengar lagu-lagu yang kalau awak dengar lagu mandum. Selamat dengar. Semoga terhibur tanya mandum.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya. Propet budaya anak nanggrong.

0: Rada, mohon maaf Hak Buno na mentor ya, alias na bapak pengelola. Hak Buno tengah bahas masalah nyan bacut bah. Dan yang pasti ji, lon terimong kembali untuk sesi terakhir di kesempatan uronyo. Nah Kak Yana, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Marilyn.
0: Wah, alhamdulillah Kakak Yana kata mau bikin hana tamong li Hak Buno. Kan telepon Hak Buno nak na bapak pengelola. Jadi kan mari-mari dia tidak.
1: Kak Yana kan enggak tahu kan. Jadi karena ban-ban wo pakai kan. Kak Yana bel aja.
0: Iya, Kak Yana masak apa emang uronyo?
1: Uronyo rencana mau masak tahu tempe campur sawi di lemak.
0: Ya, kan cukup mangat. Oh, kade. Oh, kriuk-kriuk kan.
1: Ini mampir kalau pulang nanti.
0: Iya, mampir di Syaumah pajak-pajak.
1: Tadi keliling ha, dari kota ke Nolnya ke daerah Labeneru.
0: Betul, cintanya Kak Yana. Allah Rabbi. Jadi Kak Yana tanya kan angkat tema tentang apa yang benar? Jelame.
1: Jelame. Kok Kak Yana dengar benar. Cuman kan karena mengkarak di apa saya. Ya, ja. Biarkan aja dulu kan.
0: Ya, ya, betul.
1: Karena hana pun kan hana dialog, jadi kan hanam karar kan.
0: Ya, betul.
1: Nah, dialog kok tidak kayak enak kah hanam temang-temang dia, jadi harus temang awal ini hana apa ya, kita mengakhiri hana dialog.
0: Oke, okay. Baik.
1: Jadi masalah jelame ya.
0: Ya.
1: Cuman nyo kalau lumayan bajut lah harga muka itu muka kan. Tapi yang kemenceng 10 jutanya ke mekarat nyo telah ke diploma yang ambil ini.
0: Kamu hong ha?
1: Kamu hong ha? Diploma yang kasar tuh juta apa kita ke? Jadi orang-orang tertentu entahnya gagenan. Hai, nah pertimbangan sih awaknya untuk kan orang kaya apa ke pula kan? Belenyan jadi nongian nak kerja ataupun PNS ataupun nak usaha.
0: Betul.
1: Dan baru item A duduk nangnya. 20 item A. Kenapa pulang? Cuma menjaga jamunnya. Tanah kelele anak datu pulang. Ngeri cat. Jadi gak enak dengar kan. Mesti tanah kelele. Mesti lagi orang kata. Tanah kelele. Sampai dia diatur siklong. Jadi asal dengar orang-orang sentuh siklong. Pergi pulang. Kepulan ke pulian jadi macam tu, ya Allah, hayu.
0: Betul, satu juga.
1: Jadi bahan gunjingan ternyata.
0: Betul.
1: Ada anak, tapi ada anak naik kerja, tapi betul. Jadi manusia kan macam-macam kan?
0: Iya, betul Kak Yana.
1: Jadi punya KWK Kak Yana, ya, hai dalam masa-masa pun, hai nyona yang paling hai karena Kak Yana jat 12 mayam. Di daerah segi ide kan di Kelumayam. Hai istilah di mana?
0: Mantap.
1: Hana le sapu-sapu lintunya. Hana le fikir ke Asau Kama. Jadi bak di Kelumayamnya Asau Kama ke Kanduri Bacun. Gitu kan? Oh betul ini Kanduri lebih. Hai repair-repair sari saudara. Nen lagi saudara Kak Ena yang jelamnya di Kelumayam. Kan? Belum alat kamarnya nabih lah. Hai jamannya kan di Maya Mendang kan 7 juta setengah lebih kan?
0: Betul, kerana 8
1: jadi kan kajit lah duduk dan mendua Maya kajit atau kama menan kan? Lebih-lebihnya kajit ke catering dan segala macam tambah ke drone untuk punya nama drone padu Maya
0: menan. Betul Kak Yana.
1: Jadi punya masa dalam kemit sama sih sebenarnya di dalam kemit lah dong di Yukato atau kama kan?
0: Oh, binan ya? Betul.
1: Lagi limang mayam plus atau kama. Atau kama itu kan kayak dan si dua mayam, kan tujuh mayam memang kan. Yang serendah pun tak apakah yang hebat-hebat kan?
0: Betul.
1: Tak apakah yang jati-jati super yang sampai 10 juta kan?
0: Betul.
1: Oh, dapat 10 juta, ini hanya ada E, kerana ada E maksud men.
0: Betul kayaknya.
1: Jadi sebenarnya menyatakan ke yang hakikat di lagi sunnah rasul lagi kembali nabi lah hadis. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang rendah maharnya.
0: Betul.
1: Karena nyan kan tidak menyusahkan lintu.
0: Ya.
1: Hey, walaupun gekun serendah-rendah mahar kan enggak mungkin yang paling rendah maksud. Apa punya batanya apa? Seperangkat alat solat gitu kan? Ini rendah. Iman kan tak berharga aja, belum di dalamnya nak Al-Quran.
0: Betul.
1: Ini kan lebih berharga akhirat. Dari sekian puluh mayam kan?
0: Bekal akhirat tanya loh Kak Yana kan?
1: Oh, cuma tanya ino kan lagi nyale Juli, tanya kamu kamu kamu gengsi-gengsian,
0: aman.
1: Nya ikut ikut dia urung ci kan kalau pu tarif bersekian flow mayan bila me ana pada hang anjuk mentak ke leh dah hang lu bandi kan pai istri lah ko mau ci dah nak depa ke bang kata nana kan mam nanti yang anu yang bab cewek-cewek dicok jalan me tinggi-tinggi dia lebok iklung
0: betul
1: kena ji terleh hai lito hana tanggung tu kan iklung dengan dodo je kengka murah ke harga kan.
0: Iya.
1: Jadi tanya sebagai orang Cik, tapi fikir-fikir lah, fikir panjang lah, eh? Karena zaman sekarang ini kan bukan lagi yang maha, murah-murah emas,
0: ya? Eh? Iya betul juga kayak.
1: Hai sa, bata mica pi cukup payah pekerjaan lewetnya panena Juli.
0: Nali, nuka ya
1: nahe. Nali Juli, zaman kerap krisis yo.
0: Cika krisis
1: juga kayak nah. Krisis mana? Dulu dom kamari, dulu mana tak meri lah mungkin, nah. Kan dari kehidupan berumah tangga kamu ri bayi.
0: Betul.
1: Telefon dah mulai mentang jelame kamu hai. Kiban yang krisis bang.
0: Kiban selanjutnya.
1: Okey jadi mentang.
0: Okey kasih kaya nak lagu pun lagi tahu kaya nak.
1: Urunya kan. Intak lintu
0: mentang. Intak lintu dari Sonya kak.
1: Kaya nak tua cik ina Juli. So intak lintu.
0: Never.
1: Saling kontak ke Juli, semoga sehat sampai berkah umur berkah rezeki. Pelayanan ke Dekti.
0: Iya.
1: Kalau tamang Dekti?
0: Dekti. Hana. Hana
1: tamang Dekti.

0: loan.
1: Hai, oh halah galak bet label. Yang lain no kan intat lintu kan itu bit kan dari sosok menteng ah. Musnandar.
0: Lain?
1: Musnandar lehana dari bet label dari tolongnya ah. Raja, raja. Raja Fitering Musyidah.
0: Ada rajanya oh, kena intak lintu, intak naik, intak benda bahasa Indonesia.
1: Intak lintu adat Aceh, juga. Judul.
0: Yang oh, Aceh, jid. Aceh coba tak dengar.
1: Dari raja, berartinya.
0: Okey. Okey. Coba dengar apa begini.
1: Terima kasih, Kak Yana.
0: Okey, sama-sama, Juli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya. Okey, nak Kak Yana, ya. Tak lintu, tak dengar, tak boleh untuk lagunya, nah, lagu baru. Lalu lagi yang terima kasih, Cid, ke Bang Basri, ya. Abuno, Kakak Putuh, tapi lagu, alhamdulillah, kalau Tuan Puta, ya. Han Mutukali, ya, Abuno, ya. Okey, semoga aja terhibur ketanya. Okey, mantan lu terima penelpon berikut di sesi kenele mengingat watai pick up di penghujung basang kaji tatup mantapnya Hana terima le ya. Karena Hana su kring-kring le, tatup mantang je. Boleh tak boh terima, tak boh terima le ber. Dari sonyo hak buno nam yang ketamong ya. Selain tuan prehnya partisipasi si minit tutup baik itu ba HP 1886 atau di 7055 segelom tanya akhiri ya. Dan Bak Sang memang hanale ya mengingat pihwate kadi penghujung langsung mentan tak dengar lagu yang kagak layanan laki bunuh dari raja dengan judul Intat Lintu adat Aceh.

Hei, warelo non lah kema ahnyo. Basang kan raja, lagu raja dengan intat linto adat Acehnyo. Kan lagu tapi banyak instrumen basang kan. Okey, kita terima ngelain sampai penelpon terakhir yang kak hadir. Halo, assalamualaikum. Waduh, putuh ya. Dan untuk Kak Yana, jit ni WA mentang Kak Yana lagu apa lah. In Kak Yana don putar, Kak Yana don lah kema ah. Karena kan untuk intat lintonyo rupa aji kan lagu. Tapi kayak macam rilis video, ya kan. Tapi nyopak ipegah kan lagu sih sebenarnya. Tapi hana lagu Kak Yana kan. Mungkin jit ni WA lagu dah Kak Yana ni laki lain. Dan terima kena sedaknya ya. Nah, kak WA nya deh Kak Yana ya. Pesiju Raja dari Leila Hashim. Okey ya. Habun yang kering-keringan pakah hana telepon le bo. Nyom nyak top nyo. Kiban le. Hana telepon le. Ha, menyahan telepon le nyom nyak top nyo sekalian terakhir lagu Kak Yana berarti nyo. Okey, lon ucapkan cik terima kasih banyak-banyak. Bah yang kak ikut berpartisipasi ni bak ronyo ya. Lula kemah asyik mungkin nah lagu-lagu yang terpenaji ha terputah buno karena na mentor hak buno di sino. Jadi han naruh tekalan hak buno ya. Jadi kekurangan lon lula kemah ni bak ronyo insyaallah han lon ulang lem. Terima kasih kemandu-mandum yang kak ikut berpartisipasi. Langsung laju dan dengar lagu terakhir dari Kak Yana Leila Hashim dengan Pesiju Raja.

0: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai
1: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai papak

0: waris lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
1: Budaya anu nanggrong.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia. Dino kajit yang mempantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, dan jagalah keluarga Anda. Karena AIDS sangat berbahaya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana? Benernya, Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Po, gak kebalik apa gitu, coba Ayo tanya. Halo.
2: Halo, Po Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran gak, Po?
1: Lah, kagak ada suaranya.
2: Kok gak ada ya?
1: Halo, nah tuh.
2: Halo.
1: Dari tadi.
2: Ini gimana nih, Po? Udah kedengeran?
1: Tiba-tiba pas ini gak ada suaranya.
2: Kalau sekarang gimana nih, Pak?
1: Dimana? Suaramu mana?
2: Waduh.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Banda Aceh.
2: Iya. Yeah.
1: Halo. Boleh diutak-atik lagi gak suaranya di mana ini? Kok gak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah, tuh kedengeran.
2: Sudah?
3: Sudah.
1: Ah, sudah.
2: Oh, oke. Okay. Alhamdulillah.
1: Nah. Sembunyi di mana coba suaranya?
2: Nggak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Nggak juga. Sekarang mah nggak ada yang jauh, ya nggak sih?
2: Iya sih.
1: Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar nggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah bener ya, Mpok ya?
1: Udah dibenerin
2: mungkin,
1: ya. Salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin, yeah. Mungkin belum belum ini ya, belum di apa di
3: revisi.
2: Tukar tadi ya, revisi ya,
1: di upgrade ya, betul. Di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul. Salam kenal Mbak Nova.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti, Sakti.
1: Oh, itu Sakti, oh Sakti ya.
3: Yeah.
1: Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul gitu.
1: Oh Kak Nurul. Oke. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari ke belakang
1: hari-hari
2: ya
1: melelahkan
2: hari-hari yang melelahkan berapa hari ke belakang ya
1: menakutkan gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih Po di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Po?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan.
2: Makanya.
1: Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya.
2: Amin ya Allah, amin.
1: Baik dah. Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh Inong untuk wanitanya.
3: Iya, kalau misalkan di Jakarta kan Abang None ya. Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik. Berarti Ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya, boleh.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya, yang sudah sampai ke RRI Perempat Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh gak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Lumayan ya, dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu, karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh, di
3: gitu.
2: Prada. Lumayan dekat lah ya, dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
3: Iya,
2: membelah laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, 2025. Dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya,
2: ya.
3: Benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya. Bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih
3: makna
2: jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku duta wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap. Oke.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah. Gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh. Kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuman pakai selempang aja,
3: bukan
2: Bang,
3: cuma
2: ada
3: pakai
2: tanggung jawab besar ya dibalik itu ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya.
2: Iya, betul.
3: Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Oh, baik. Masalah membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya, Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar,
2: ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat sama budayanya, gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame, ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Itu karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati hidangan yang disediakan oleh orang rumah, gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan, gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama, ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya, gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Di Aceh yang bisa dikunjungi ya
3: oleh
2: para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, Adat Getanyo. Itu adat ataupun hal slogan ya, bisa slogan. Kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan, yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial, benar, begitu ya, benar, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi. Ya, budaya ngopi, kemudian iya, juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan, ataupun ada mungkin part yang dimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan. Gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya, benar.
2: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya, mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, budaya-budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah-rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu.
3: Bener.
2: Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mbak Nova, mohon maaf ya Mbak.
1: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mbak silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651-47-055 Mbak. Dan
1: boleh mungkin kagak pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: Boleh-boleh kok Mbak.
1: Iya,
2: boleh menghubungi 0651-47-055 Jelas ya Mpok ya?
1: Ya. Itu gitu nomor ya teleponnya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungin.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 021-35-04510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya.
2: Boleh deh Po ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok. Langsung
0: baik,
10: saja.
0: Baik, silakan.
10: Oke. Okay. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Gak ada alasan, gak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan gak enak ya.
10: Wah, tanpa penjelasan nih, Mpok. Di ghosting.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli, Mpok. Langsung ya, Mpok ya.
0: Lagi?
10: Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu. No.
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Iya, dengan ke yang ininya.
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Bang Sakti Apriliani.
12: Sakti, Sakti Aprilian.
10: Iya, betul.
11: Oke, makasih. Selamat Assalamualaikum, Ponopa. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Bang Leman.
11: Iya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
11: Jadi, saya mau nanya nih dengan yang nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih sama siang.
0: HTM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu. Oke,
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM ya. Apa? Harga?
11: Tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira? Tempat wisatanya. Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih, Mas. Assalamualaikum.
10: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman ya.
0: Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil, Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, Bang, masuk ya pun.
13: Buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum, Mas Cut, Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti. Yeah.
10: Ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bang Bandar Edo. Lampung. Kalau ini Bandar Aceh.
12: Bandar.
10: Nggak pakai R ya?
0: Silakan, Bang Edo.
13: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya.
12: Boleh.
13: Kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini kadang nggak tahu gitu, Bang. Nah,
12: iya,
13: gimana
12: bener.
0: Apa tantangannya?
13: Apa tantangannya? Ya, betul.
0: Okay.
13: Nah, yang kedua itu biasakan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, bener. Kenapa Inongnya nggak muncul? Nah,
2: iya.
13: Udah, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Katu ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Ya gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih. Kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5.000-an aja. Gitu, 5.000-an aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak, kita tidak ada apa tadi, penguatan. HTM ya. HTM enggak ada HTM-nya gitu. Nah, jadi gitu. Di Aceh sendiri khususnya di Kota Banda Aceh banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik Bang Sakti. Demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis,
2: iya,
10: tak perlu bener. HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa?
10: Oh iya,
0: jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Iya, ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya itu gratis loh.
2: Wih,
0: ya, iya, ya kan. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
2: Iya.
10: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi begitu ya Pak ya.
0: Kecuali wisata-wisata komersil ya Bang ya.
2: Benar, benar.
0: Oke, kita lanjut Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemino Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuman untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah, nih seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada ada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non muslim begini.
2: Iya.
10: Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Benar. Jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis itu juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Iya, mengekang orang luar ya.
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka. Gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
10: Betul betul betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
2: Iya. Benar sekali.
0: Kak Nurul dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Timpan itu makanan seperti apa, Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa ya?
10: Mungkin
0: lemet apa lepet gitu ya.
2: Lemet.
0: Pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang tindih kah gitu kan?
10: Timpang tindih.
0: Atau timpan buat tidur itu depan ya.
10: Itu dipan.
2: Benar. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan Nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya kalau Nagasari kan putih ya.
2: Iya putih. Nah.
0: Iya dari tepung gitu kan.
2: Iya
0: ya,
2: benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih lebih lembut padat gitu, lebih padat.
0: Kalau Nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana?
2: Iya benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan Nagasari itu kan biasanya pisang ya.
0: Pisang.
2: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun serikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang.
2: Iya dominan manis bener.
0: Oh iya bener kayak lepet gitu ya.
10: Mungkin ya. Soalnya kami gak tahu lepet seperti apa.
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651 47055. Tapi belum ada nih Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
10: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
11: Udah, bonopa.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang pindah ya, ke tempat yang sebelah dah?
11: Oke, udah.
0: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
11: Assalamualaikum, bonopa di Jakarta yang dalam.
0: Ya, makasih. Panci
11: ya, sama kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu Abang.
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
11: Agam Sakti sama Nam Nurul.
0: Iya.
11: Nam apa Nam? Kalau Nam itu orang Betawi Nam itu.
0: Cenong gitu ya.
10: Cenong. Apa itu Cenong?
11: Nam itu orang Betawi yang manggilnya Nam kalau Neng itu Nam.
0: Oh gitu.
11: Iya.
10: Mirip-mirip ya. Berarti ya.
11: Ya,
0: silakan aja.
11: Ini Adam Sakti saya mau tanya. Saya akan ke Aceh itu tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuma saya religi itu.
0: Wisata religi.
11: Wisata religi saya cuma sampai di Malabu aja ya.
2: Oke.
11: Untung ya.
0: Yes.

0: Okay. Rahman.
1: Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
2: Ya, kalau saya bertanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa, Sebrang.
1: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
2: Dari Sebrang aja itu pulau
3: Sabang,
2: itu.
3: Sabang.
2: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
1: Oh, oke. Itu doang.
2: Itu.
1: Oh, simulasi aja. Harusnya tuh Pak Haji. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
2: Pak Haji Ansor, maaf,
1: ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
2: Ya, makanan aja enak, Bapak.
1: Iya.
2: Sama kampung Ponoma di Sumatera Barat cuma hanya masakannya
1: rendang
2: itu enak.
1: Oke, baik Pak Haji. Ya. Oke. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
3: Iya, benar. Kurang jelas ya.
1: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
3: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak Nova. Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5-6 jam. Ya, 5-6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih. Nah, menyeberangi lautan lagi ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri, Po.
1: Oke.
3: Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
1: Oh. Ya. Kendaraan kita bisa naik gitu.
3: Bisa
1: ya?
3: Naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
1: Oh,
3: iya, gitu.
1: Walaupun dia cepat tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
3: Benar.
0: Kendaraannya harus lewat kapal lambat ya, Bang.
3: Kapal lambat. Iya.
1: Jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya. Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
3: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya. Karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga perihal tsunami. Kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri ke sana gitu. Jadi ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang, cuma dua di seluruh dunia. Itu jadi teman-teman bisa datang.
1: Kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan dah.
3: Jangan ya.
0: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami ya.
3: Gitu. Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
1: Iya,
3: sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
1: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul ya.
0: Iya, betul.
1: Oke deh. Sukses selalu Agam Sakti.
3: Amin.
1: Sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya.

0: Amin. Dan Kak Nurul, terima kasih. Salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh.
1: Iya, sama-sama,
0: Mpok. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih juga, Mpok, ya, atas waktunya hari ini. Dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Po Nopakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana, ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, dan jagalah keluarga Anda. Karena AIDS sangat berbahaya.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Nama tuan dan tuan adalah nama jodoh dalam dunia. Ya Allah, menjodoh berakhirat. Cinta awak, Dron, suci karena Allah. Utabah benda, utabah.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Be.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mie dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mie saja. Mana mitong buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bagi Warhelon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warhelon.
1: Kenapa kejepit? Kok di ujungnya kejepit sih?
2: Lagi apa nih? Lagi ada kegiatan dikit.
1: Oh, begitu. Lagi buat apa nih, Kak Yana? Jam segini?
2: Lagi buat rujak.
1: Oh, buat rujak. Sama dong. Sama dong. Kalau juga lagi ngerujak ini. Betul sekali.
2: Sedap kali.
1: Iyalah, cuaca kayak gini emang pengen kita ya rujak.
2: Apalagi rujaknya dingin gitu kan.
1: Aduh.
2: Aduh, tahan air liurnya.
1: Jangan pingin luar ya, waru-waru yang lain ya.
2: Kalau ngiler sih beli. Aku susahnya sih.
1: Siapa tahu ada yang punya mangga depan rumah ya kan, tinggal buah.
2: Ada yang punya jambu. Ada yang punya bocah bekling kan. Kayak yang di Korea tuh kan.
1: Iya, jam bekling ya. Aduh, ini ada kambing ini ya yang masuk ke dalam headsetnya kayak Yana hari ini.
2: Dibilang Korea langsung bunyi kambingnya.
1: Itulah dia ini pengen diajak juga. Diajak ngerujak dia padahal hobinya makan ini kan mangga toh kan. Belum lagi sempat dirujak.
2: Dia minta rujak jambekling tapi.
1: Oh gitu. Maunya aja ya. Maunya rujak jambekling gitu.
2: Itulah. Biar lihat aja lah.
1: Kak Yana apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik hari ini Nurul.
1: Alhamdulillah.
2: Nurul sendiri apa kabur?
1: Alhamdulillah, tidak kabur-kaburan ya. Masih stay di sini.
2: Masih
1: tetap di sini.
2: Kabur, enggak boleh kabur-kabur.
1: Iya, itulah.
2: Tetap jadi kabar-kabar deh.
1: Nanti jadi kabar ya, kabar.
2: Itulah, jadi kabar-kabar, kabar sana tentang apa? Tentang Nurul kabur.
1: Kak Yana, mau lagu apa sore ini?
2: Hari ini ingin lagu dari Revina.
1: Revina, judulnya?
2: Tabir Kepalsuan.
1: Tabir Kepalsuan.
2: Lagu Om Roma.
1: Oh gitu.
2: Jadi Kak Yana nggak mood hari ini sama Om Roma lagi marahan gitu.
1: Akibat apa nih? Karena nggak ngerujak.
2: Om Roma nggak kasih Kak Yana ngerujak. Katanya jangan merujak, ntar mencret katanya gitu kan.
1: Iyalah. Jangan ini, jangan apa?
2: Ntar sakit perut loh, katanya gitu.
1: Iya, Kak Yana kalau makan rujak nggak bisa sedikit soalnya.
2: Sepuasnya gitu kan, kapan lagi kan gitu, sekali-kali.
1: Yeah.
2: Kalau tiap hari itu bukan lagi makan rujak, udah ngerujak kan?
1: Ngerujak, jualan nih.
2: Ngerujak, ngeraju lagi.
1: Jualan kali ya, makanya tiap
2: jualan
1: hari.
2: Jualan kok tiap hari.
1: Ini udah dapat nih Kak lagunya.
2: Oke deh. Salam pertama buat Nurul.
1: Terima
2: semoga
1: kasih.
2: Sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya Allah.
2: Semoga cepat ke
1: kemana nih?
2: Ke itu.
1: Kemana?
2: Ke pelaminan.
1: Amin ya Allah.
2: Cepatnya gitu kan.
1: Amin doain aja.
2: Enggak,
1: siapa yang nunda?
2: Jangan tunggu lama-lama, ntar dia diambil orang.
1: Siap. Tenang aja Kak Yana.
2: Dia penurut yang diambil orang.
1: Enggak dong. Enggak ada yang diambil orang. Enggak, mana dah. Tetap setia ya kan?
2: Setia untuk selamanya.
1: Untuk selamanya.
2: Astret. Percaya Kak Yana.
1: Itulah makanya ya. Dia biasanya menyesuaikan pengalaman pribadi dia ya.
2: cerita lah tuh. Gak usah lah cerita. Kalau gak ada baru ya sih selamanya. Kalau ada mana ada.
1: Kalau ada mana ada ya.
2: Menurut keadaan Rizikon.
1: Enggak dong. Nauzubillah ya.
2: Oke deh, terus buat Desti juga. Apa tuh bobok dia? Belum bangun bobok ya?
1: Mungkin
2: ketroan makan rujak bocah bekling deh. Terus buat Kak Ngom juga, buat Cik Maman, buat Bang Basri, buat Kak Eli, dari Yaris buat semua ya.
1: Oke, okay, siap. Makasih Kak Yana. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya yang sedang ngerujak ya. Warehlon ya, di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut. Lagi Janurul.
1: Iya, apa kabar Bang Rusli?
3: Ya, alhamdulillah baik sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana tadi makan siangnya?
3: Kalau makan siang enak hari ini.
1: Enak hari ini, tunjuk-tunjuk kan? Ya. Beli kuah apa hari ini?
3: Hari ini kalau ikan mahal kali, lebih ikut beli kuah kambing aja.
1: Oh, kuah kambing. Ikan mahal kali, kuah kambing murah.
3: Enggak, maksudnya ikan mahal kali, enggak ada orang jualan.
1: Oh gitu.
3: Enggak ada jualan yang nunjuk-nunjuk itu.
1: Berarti beli kue kambing?
3: Ya.
1: Kue kambing. Di mana? Ini dibawa ke sana atau gimana? Atau jalan tadi keluar?
3: Itu naik ondar di rumah kawan.
1: Oh gitu. Baiklah. Kalau enak kali ya kue kambing ya. Tapi hati-hati loh. Ada ini penetralisirnya.
3: Ya.
1: Ada makan kayak timun gitu yang biasa bisa netralkan darah ya kan, tekanan darah.
3: Air kelapa muda.
1: Oh, air kelapa muda. Ya. Boleh lah ya. Apa yang ada? Oke, Bang Rusli, mau lagu apa hari ini?
3: Hari ini Memori Daun Pisang ya.
1: Memori Daun Pisang dari siapa tuh?
3: Siapa yang buat itu ya? Udah lupa juga.
1: Memori Daun Pisang dari coba kita cari dulu dah ya. Boleh,
3: kalau nggak ada, kalau nggak ada itu hantar tapi aja terus bikin dunia.
1: Memori Daun Pisang ada nih dari Amelina sama Iwan.
3: Oh, boleh.
1: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan.
3: Salam pertama untuk Nurun, semoga Nurun sehat selalu, ceria selalu.
1: Amin ya Allah. Baru sih juga ya.
3: Yo, sama Iwan. Berkamu berkasih dalam mengenai akhirat.
1: Amin ya Allah.
3: Nah itu Kak Yana tadi, Kak Eli Bagair, Kak Hayati di Korea, Kak Yadi, Kak Amrin di Kota Malaysia, Bang Basri, Kak Inang, Laurin, Kak Erna, dan semua-semua.
1: Baik, terima kasih Bang Rusli.
3: Waalaikumsalam.
1: Udah tuh balik-balik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa deh ya, Bang Rusli dari Surin. Itu biasa tuh Bang Rusli ya, kalau buru-buru kita. Kita dengarkan dulu Tabir Kepalsuan nih dari Revina Alvira, permintaan Kak Yana tadi.

0: bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon, dua nomor lagu permintaan Kak Iana dari Lambaroh, dan juga ada Bang Rusli tadi ya dari Surin. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, lagi Tadik Nurun sayang.
0: Apa kabar Kak Nur? Apa kabar?
1: Oh baiklah.
0: Oh baiklah, Alhamdulillah. Suara pun hari ini jelas dan terang suara Kak Nur.
1: Karena kan ini kan nggak ada angin, makanya cerah jaringannya.
0: Oh, jaringannya juga cerah ya hari ini ya.
1: Iya.
0: Ya ya ya. Di sana juga cuacanya cerah.
1: Cerah cerah lah. Ini karena panas.
0: Apa tuh?
1: Panas.
0: Oh panas hari ini.
1: Ya.
0: Oh ini Kak Nur lagi di rumah nih.
1: Di rumah?
0: Ngapain aja di rumah?
1: Nggak, dengar radio dulu lah, baru kita kerjain lagi.
0: Oh iya iya, yang untuk besok ya UMKM-nya ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Semangat ya Kak Nur ya, mudah rezeki ya.
1: Iya, dengan berkah doa Nurul semoga laris manis ya.
0: Amin, ya Allah amin. Kak Nur, mau lagu apa hari ini?
1: Lagu Racun Asmara.
0: Racun Asmara dari siapa?
1: Dari apa ya? Iis Ariska.
0: Iis Ariska. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Iis Ariska Racun Asmara. Boleh deh salam-salam dulu.
1: Salam-salamnya buat Dek Nurul. Semoga Dek Nurul tak selalu berkah ulu, berkah rezeki. Selamat ini kepada keluarga, buat Kak Ali juga, buat Kak Ci juga di rumah. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat dari ya Kak Kiana, Kak Erna, Yana Lembaru, Cik Mat, Bang Rusli, Tanya di Surin.
0: Iya.
1: Alinya Tidik Citri, alinya ke Madu-Madu Jaya.
0: Terima kasih Kak Nur.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh yang sedang dengerin radio. Bentar lagi pas Nur putar lagu mau kerjain yang untuk besok. Semangat ya Kak Nur ya. Di belakang Kak Nur, halo Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga, Waalaikumsalam Dandut, adalah kita.
0: Wih, ini yang seberang pulau Kak Nur nih.
1: Iya, tadi soalnya Kak Nur simpan kunci di situ, makanya langsung ngelit Kak Nur.
0: Oh iya. Kak Juju, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik Nurul.
0: Alhamdulillah, sedang apa nih?
2: Ini lagi dengar-dengar Pro 4, lagi dengar lagu dangdut. Tadi sempat ke radio sebelah juga.
0: Ah, ngapain?
2: Dengar lagu Aceh.
0: Oh, lagu Aceh gitu. Baik, baik, baik. Sekarang mau dangdut lagu apa?
2: Hari ini maunya dari siapa ya? Tunggu ya. Oh, oke. Okay. Dari aduh, siapa ya?
0: Dari siapa?
2: Dua Yubi aja lah.
0: Hah? Dua Yubi. Judulnya apa?
2: Coba baca.
0: Dua Yubi. Coba kita cari sister dulu ya. Yubi Sister ya.
2: Nah, Yubi Sister.
0: Yubi Sister. Coba ya. kalau dari Yubi Sister ada Tegar, ada Katanya.
2: Itu?
0: Terus yang mana lagi ya? Hey, siapa kamu? Hey, siapa kamu? Ada Jakarta Hongkong juga.
2: Hah?
0: Ada Merinding satu lagi. Mau yang mana?
2: Aduh. Kak Zul lagi gak merinding nih.
0: Yang Yubi Sister ada beberapa nih Kak?
2: Iya. Ya udahlah. Karena ntar lagi bikin ujian ya. Cucunya juga dingin. Merinding tuh aja enggak?
0: Merinding? Oh merinding dua racun deh. Yubi Sister juga.
2: Iya, itu aja lah.
0: Okay,
2: terserah Nurul, pilih Nurul dua antara siapa kamu dengan merinding itu boleh enggak ya?
0: Hey, siapa kamu? Hey, siapa kamu? Tadi ya udahlah merinding aja deh. Dari tadi soalnya udah 3 kali kayaknya Kak Juju sebut merinding. Takutnya nanti kalau enggak Kak Juju Nurul kasih lagu ini malah Nurul yang merinding.
2: Tenang, nanti malam bukan malam Jumat, tenang.
0: Oh iya,
2: tenang,
0: betul. Tenang. Masih ada selang ya, satu malam lagi.
2: Ya, ya persiapan untuk ulus-ulus bulu, jangan merinding ya.
0: Cukur aja. Biar enggak ada yang merinding lagi.
2: Ngeri kalau dicukur lebat nanti gemboknya.
0: Aduh, Kak Juju, sehat selalu Kak Juju ya. Sehat selalu ya.
2: Amin, amin. Begitu juga Nurul ya. Sehat selalu dari rezekinya Nurul ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Oke.
0: Okay. Salam-salamnya buat siapa?
2: Oke, okay, yang jelas buat Dek Nurul lah.
0: Makasih lah.
2: Penyiar favoritnya Bangsa Karius.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan sehat selalu Nurul, mudah rezekinya.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan dapat ketemu langsung sama Bang Satarius ya.
0: Iya, amin.
2: Jadi jangan lupa juga bisa foto-foto bareng sama Bang Satarius.
0: Ini doanya kenapa spesifik sekali ya, by the way?
2: Enggak, aku kan kok dengan Pak Satarius tuh kemana dia pergi tetap buat Dek Nurul.
0: Baik beliau kan. Beliau teringat menurut.
2: Ya.
0: Beda sama Kak Juju.
2: Nanti kan kalau udah foto sama Bang Satarius jangan lupa kirim buat Kak Yana. Kak Yana tolong kirim buat saya nanti ya.
0: Jangan ya. Kak Juju kalau kalau mau boleh deh.
2: Satu foto dulu sama Bang Satarius.
0: Bangga tuh ya.
2: Oke lah. Tidak lupa juga tadi Kak Nur. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Kak Nur sehat selalu juga ya.
0: Amin ya Allah.
2: Buat Kak Yana juga di dalam rumah. Kak Yana udah masuk?
0: Udah tadi. Yang pertama tadi Kak Yana ya.
2: Oh yang pertama.
0: Yang buka pintu dong hari ini.
2: Iya iya iya iya. Keren keren keren. Apa tuh kok krek kok krek kok lis gitu?
0: Mana?
2: Di situ?
0: Oh, enggak tahu nih. Mungkin enggak tahu. Mah ayo, ayo. Makanya merinding Nurul ini.
2: Enggak takut. Mungkin malam Jumat dah malam. Habis itu kasih kirim salam juga buatnya. Siapa ya? Buat Kak Ina juga, Mina sehat. Maruel, Mama di Sabang juga. Cikman.
0: Oke.
2: Okay. Ya, habis juga. Dan buat semua-semua aja lah.
0: Baik, terima kasih Kak Juju.
2: Sama-sama, Nurul Kak Juju. Assalamualaikum.
0: Iya, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang, Warihlon. Kita dengarkan dulu dari yang request tadi dari Pulau Aceh ya. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Kita hadirkan Iis Ariska dengan Racun Asmara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warehlon 2 nomor lagu permintaan Kak Nur dari Pulau Aceh dan juga ada Kak Juju tadi di Sabang. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Prodangdut sesi terakhir. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Prodangdut, adalah kita Kak Nurul.
0: Cik Mat.
1: Iya, betul sekali.
0: Sudah sampai mana Cik Mat?
1: Udah sampai ke Prodangdut.
0: Oh, udah sampai Prodangdut. Udah sampai mana ininya perjalanannya?
1: Iya, perjalanannya Jalan Bakui.
0: Oh, Jalan Bakui. Baiklah. Iya. Udah ramai Jalan Bakui sekarang kan?
1: Udah ramai. Namanya per tahun kita bertambah terus kan? 20 tahun tambah lagi 20 tahun udah padat. Habis iya, tsunami jadi, berapa puluh tahun dah ya? Berapa iya. Udah generasinya ada besar kan?
0: Sekarang udah padat ya Kota Banda Aceh ya?
1: Udah padat, karena segala dirubah apa suku masuk semua kemari kan?
0: Iya betul.
1: Batak, mau Padang, mau Jawa, mau apa selamanya masuk kemari.
0: Kan? Iya, itulah makanya kita terbuka ya kan untuk siapapun yang ini ya yang mau tinggal di Banda Aceh ya gitu ya, Cik Mat ya.
1: Iya, karena di Aceh ini gimana kita bilang ya 95% aman.
0: Oh, aman. Ya, insyaallah ya. Amin. Aman dan amin ya.
1: Enggak ada sama-sama macam daerah lain gitu kan.
0: Amin ya Allah.
1: Kalau daerah lain kan banyak orang mabuk. banyak yang mengganggu kan.
0: Itulah makanya.
1: Kalau di sini aman-aman sajalah, alhamdulillah yang belakangan hari ini udah ke depan lebih aman lagi kan gitu.
0: Amin ya Allah. Betul sekali Cik Mat. Cik Mat, sehat selalu ya Cik Mat ya. Sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah kan nurun gitu.
0: Cik Matnya
1: sehat sampai selesai sampai panjang masa sehat selalu. Amin dan akhirat.
0: Iya, amin amin amin. Cik Mat juga ya.
1: Amin rabbal alamin.
0: Mau lagu apa hari ini?
1: Lagu Roma dan nih.
0: Belum, Romanya tungguin Cik Mat.
1: Oh, Cik Mat kan udah aja milih yang satu ya. Kota, ibu kota aja ya.
0: Ibu kota. Iya. Roma ibu kota, coba Nurul cari lah dulu ya. Sudah dapat ini langsung.
1: Berapa ya? Salam-salamnya untuk Nurul dan keluarga selama ini menyaksikan.
0: Amin ya Allah.
1: Kak Ayati, Kak Diana, Mbak Abu, Mbak Masri, Kak Eli dan semua ya.
0: Baik, terima kasih Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro Warehlon. Di belakang Cik Mat 0651470555 kembali kami buka. Iya, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut. Adalah kita Dek Nurul.
0: Aduh, apa? Ya serak kali masih ya. Baru kali bangun ya.
2: Iya nih, gak kedengaran tadi pas mau masuk yang pertama udah ketiduran.
0: Aduh, akhirnya masuklah Kak Ana.
2: Itulah, gak apa-apa Kak Ana sendiri kan. Kak Nadro.
0: Kak Nadro. Tapi kata Kak Ana gak mau dimanja Kak Ayati.
2: Itulah, gak manja-manja Eka, lagi ya? kami harus mandiri nih.
0: Iya, disuruh mandiri ya Kak ya.
2: Iya, karena orang yang tempat kita manja tuh kan kayak mana ya, mandiri. Tomboy gitu.
0: Mingkeng ya. Kita jangan aneh-aneh makanya. Kita jangan aneh-aneh, gak bisa manja beliau aja sangat mandiri ya kan.
2: Memang kayak gitu orangnya, hai.
0: Itulah, baik kan, bisa melindungi teman-temannya. Kak Ayati mau lagu apa hari ini?
2: Hari ini kan mau kasih naik ke anaknya di atas perahu kertas ya.
0: Di atas perahu kertas? Aduh.
2: Enggak, perahu kertas mau kasih naik ke anaknya.
0: Oh, perahu kertas. Kalau Kak Ana enggak akan tenggelam sih ini.
2: Itulah. Kami berduaan kami naik.
0: Oh iya. Dari siapa nih perahu kertas?
2: Perahu kertas dari Solid AG dua ini Santia.
0: Ini Santia Solid AG. Coba ya Nurul cari dulu.
2: Solid AG dulu carinya.
0: Siap. Oke lah, boleh salam-salamnya dulu.
2: Salam yang pertama buat Adik Nurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Habis tu buat yang sudah-sudah masuk waris kita semua tu kan. Ada Cik Ma tadi ya.
0: Iya, betul.
2: Ada Kak Ana. Kak Ana jangan lupa tu nanti apa dicubit lah kita kan.
0: Enggak boleh.
2: Enak kali dia makan rojaknya ya. Rojaknya banjir.
0: Banjir ya di sana ya.
2: Kayak tempat banyak kali air kan makanya banjir rojaknya.
0: Oh gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi hilang rasa rujaknya kok banyak kali air.
2: Itulah ada butir-butir telur juga di rujaknya tuh.
0: Oh, ada telur juga. Gawat ya rujak semua sana.
2: Nurul gak ngerti loh.
0: Gak ngerti Nurul, asli.
2: Aduh, habis itu buat yang di samping nih, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Dedinya Dek Hera, ya kan?
0: Iya, betul. Harus dong.
2: Harus dong, semoga dia sehat selalu, ya kan?
0: Amin, ya Allah. Terus
2: habis itu buat siapa tuh satu lagi Pak Amri ya nggak masuk dia ya?
0: Iya Pak Amri hari ini nggak sempat masuk.
2: Itulah buat semua-semua lah dek lagunya ada tuh.
0: Ada dong dari Solid AG sama Ina Sintia Perahu Kertas.
2: Iya betul, makasih banyak Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Yati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yati dari Korea Warihlun ya, tadi ada Cik Mat dari kawasan Lambaru. Terima kasih untuk semua Warih yang sudah bergabung di hari ini. Yang belum sempat bergabung gak apa-apa ya Warihlun ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Dan kita tutup dulu Prodangdut edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan lagu permintaan Cik Mat dan juga Kak Hayati.

Aku ada sesuatu untukmu. Perahu kertas. Sudah tertulis namamu dan namaku. Mari kita lepaskan bersama-sama.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 16.04 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
2: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, Singkil, dan Lusmawe mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: jelang HUT kemerdekaan RI, 28 Paskibraka Aceh jalani latihan intensif. Berita lainnya, syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 berlangsung di tingkat Provinsi Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Jelang HUT kemerdekaan RI, 28 Paskibraka Aceh jalani latihan intensif. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Sebanyak 28 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Aceh masih melakukan latihan penaikan dan penurunan bendera menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan dipusatkan di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, setelah para peserta menyelesaikan tahapan seleksi dan pembekalan sejak awal Mei 2026. Dari hasil seleksi, terpilih 28 peserta yang terdiri dari 16 putra dan 12 putri. Setelah dinyatakan lolos seleksi, para peserta mengikuti sejumlah tahapan pembinaan, meliputi teori dan praktik wawasan kebangsaan, peraturan baris berbaris atau PBB, serta latihan penaikan dan penurunan bendera. Rusma Harda, selaku panitia pengawasan latihan Paskibraka dari Kesbang Pol Aceh, menyebutkan, pada awal Agustus ini para peserta telah menyelesaikan tahapan latihan baris berbaris dan mulai menerapkan teori dalam praktik penaikan dan penurunan bendera.
2: Tapi kalau normalnya itu sekitar ya 12 hari lah untuk di lapangan. Karena untuk 6 harinya itu ada kegiatan-kegiatan yang kita hentikan latihan. Mungkin salah satunya adalah mungkin lebih persiapan ke pengukuhan, kemudian persiapan gladi bersih, gladi kotor, dan persiapan-persiapan yang lain.
1: Seluruh kebutuhan akomodasi dan fasilitas peserta, mulai dari pakaian latihan, sepatu, hingga pakaian dinas upacara atau PDU, telah difasilitasi oleh Kesbang Pol Aceh. Kesbang Pol Aceh berharap seluruh peserta tidak hanya mampu menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka, tetapi juga memahami peran mereka sebagai kader penerus bangsa. Diharapkan setelah kembali ke kabupaten dan kota masing-masing, para peserta dapat menjadi corong bagi daerahnya serta membawa nilai-nilai kebangsaan yang diperoleh selama mengikuti pembinaan Paskibraka. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan penyerahan kursi roda serta pemutaran narasi pertempuran Surakarta. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Provinsi Aceh melaksanakan syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 bertema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju di Anjung Monmata Kompleks Pendopo Gubernur Aceh pada Rabu 12 Agustus 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Aceh M. Ja'far Karim menegaskan Hari Veteran yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus bukan hanya seremonial tetapi menjadi momentum meningkatkan nilai juang nasionalisme, persatuan yang merupakan warisan moral bagi setiap generasi.
4: Nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, keberanian, persatuan, rela berkorban, pantang menyerah, disiplin, integritas, dan kita dalam air merupakan warisan moral yang harus terus diwariskan kepada setiap generasi.
3: Sementara itu, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, mengungkapkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Untuk itu, pemerintah Aceh akan selalu memberi perhatian serius kepada para veteran.
5: Mengingatkan kita pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.
3: Adapun syukuran Hari Veteran dirangkai dengan penyerahan kursi roda sebanyak 5 unit kepada anggota LVRI yang merupakan bantuan dari pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial, serta pemutaran video Rimba Raya dan narasi pertempuran Surakarta 7 hingga 10 Agustus 1949. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasek, Aceh Utara. Makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menunjukkan kreativitas dan semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
6: Makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini tidak hanya mewujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menunjukkan kreativitas dan semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Akademisi dari UIN Sultana Narasiah Kota Loksmawe Bukhari kepada RRI mengatakan, semangat generasi muda dalam memperingati kemerdekaan pada dasarnya masih sama seperti dahulu. Namun, perkembangan teknologi membuat cara generasi muda mengekspresikannya dan menyebarkan semangat tersebut semakin meluas. Ia menambahkan, jika dahulu kegiatan pemuda dalam memperingati Hari Kemerdekaan masih terbatas dalam hal publikasi karena media yang tersedia belum banyak. Kini hampir seluruh kegiatan dapat langsung dibagikan melalui media sosial.
7: Sekarang kan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemuda dalam hal atau bentuk memperingati kemerdekaan langsung terjamin dan terlihat di media sosial, baik di koran kan, di Facebook dan lain-lainnya.
6: Menurutnya, berbagai aktivitas yang dilakukan pemuda dalam menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan dapat terlihat secara luas melalui platform media sosial. Bukhari menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk ikut mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Ia berharap media sosial dapat dimanfaatkan generasi muda untuk menyebarkan semangat persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta menghasilkan berbagai karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Maimun Akbar melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Loksmawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, relawan Nusantara dan sahabat Bardan Sahidi salurkan 200 selimut serta bantuan tunai untuk penyintas kebakaran pada dua lokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Laporan Fitra Jayadi.
9: Kepedulian terhadap penyintas kebakaran di Pasar Jagung Jeget, Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, maupun Kampung Selagi Indah, Kecamatan Silihnara terus mengalir. Relawan Nusantara bersama sahabat Bardan Saidi menyalurkan sebanyak 200 selimut serta bantuan uang tunai kepada para penyintas kebakaran. Bardan Saidi mengatakan bantuan itu diberikan setelah melihat langsung kondisi warga yang mengungsi dan masih membutuhkan perlengkapan dasar, terutama selimut. Dirinya mengaku ikut bermalam di lokasi pengungsian untuk melihat langsung kondisi penyintas, sekaligus mendata kebutuhan logistik yang diperlukan selama masa tanggap darurat.
10: Ada yang mau beli? Lewat ya. Mau pindah. Muhammad Yusuf. Ikara Yoga.
9: Sementara itu, Relawan Nusantara yang diinisiasi Munawar mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut telah diterima oleh 108 kepala keluarga KK yang terdampak kebakaran. Bantuan selimut dan uang tunai ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, meriahkan HUT RI tahun 2026, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Laporan Sanusi.
11: Musibah kebakaran pemukiman di Kampung Jagung Jaget, Kabupaten Aceh Tengah pada 9 Agustus 2026 lalu mengundang kepedulian berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Ketua Bawaslu Kabupaten Bener Meriah Yusri Jalfaini didampingi Koordinator Sekretariat Akmal serta sejumlah pegawai sekretariat menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan pakaian layak pakai kepada perwakilan korban di lokasi kejadian. Yusri Jal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Bawaslu Bener Meriah terhadap warga yang tertimpa musibah. Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Bener Meriah Akmal menjelaskan bantuan tersebut diinisiasi jajaran sekretariat melalui penggalangan dana internal pegawai serta bantuan sukarela dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang.

0: Pendengar, Pemko dan DPRK Sabang mantapkan kanun kemudahan investasi. Berikut laporan Irzam Maulana.
1: Pemerintah Kota Sabang bersama DPRK Sabang memantapkan pembahasan rancangan kanun tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal pada Selasa 11 Agustus 2026. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat iklim investasi sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja di Kota Sabang. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang, Faisal Azwar, mengatakan keberadaan kanun menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menciptakan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Sabang. Menurut dia, pemerintah perlu membangun iklim investasi yang lebih menarik dengan mengurangi berbagai hambatan yang selama ini dapat memperlambat masuknya modal ke daerah. Ia menjelaskan salah satu persoalan yang pasti perlu dibenahi berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah. Sejumlah aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dinilai belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan ekonomi maupun peningkatan fiskal daerah.
2: Ya, alasan utamanya yang pertama kita ingin menciptakan daya tarik investasi terhadap Kota Sabang. Kemudian yang kedua, kita ingin meningkatkan keselainya pengembangan ekonomi lokal. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin menghilangkan kendala-kendala dalam hal investasi, terutama menyangkut dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang selama ini tidak termanfaatkan dengan baik sehingga tidak memberikan dampak terhadap peningkatan fiskal bagi daerah.
1: Selain persoalan aset, Faisal menyebut iklim investasi di Sabang saat ini masih berjalan relatif lambat. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi belum optimalnya penyiapan rencana detail investasi, kejelasan status kepemilikan aset, serta regulasi dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan calon investor. Karena itu, kanun tersebut diharapkan tidak hanya mengatur pemberian insentif, tetapi juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemudahan yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada investor. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRK Sabang, Muhammad Rizky Setiawan, mengatakan pembahasan rancangan kanun diarahkan untuk memperkuat daya tarik investasi tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi investor maupun masyarakat. Menurut Rizky, posisi Sabang sebagai kawasan dengan karakteristik pelabuhan bebas membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan investasi yang masuk ke Sabang diharapkan tidak berhenti pada peningkatan aktivitas usaha dan penerimaan daerah. Kehadiran investasi juga harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan serta berkembangnya usaha pendukung.
3: Kita tahu bahwasannya daerah itu, Kota Sabang ini kan leading sektornya itu pariwisata. Jadi kita juga meyakinkan investor, siapapun yang ingin berinvestasi di sini juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Kota Sabang.
1: DPRK Sabang juga memberikan perhatian terhadap pelaku usaha mikro dan usaha lokal di Kota Sabang. Pertumbuhan investasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha masyarakat sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton ketika aktivitas investasi berkembang. Dengan demikian, pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang saling menguatkan antara investor, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal. Pemerintah Kota Sabang dan DPRK menargetkan rancangan kanun tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dapat diselesaikan dan ditetapkan pada tahun 2026. Demikian Nizam Lana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

tengah susah, gundah gulana. Nyan healing yang paling gat apa? Makan dan minum. Nyan healing yang paling gat. Nyan nareh leh, nyan nareh tengah susah. Makan dan minum lah. Dagun mimi, jika dah gundah gulana. Emang lagi mayang, nareh leh. Tapi

bagi dengan senyuman, maka seling katanya juga akan bahagia. Tapi mio ditanya tapi ki wajah garang, wajah nege gorila, nyan seling katanya pun mio, hana do nanya. Kecuali yang lebih lewat dong.

Ya Warihlan, 36 menit lagi jelang azan maghrib untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Kita sambut suasana jelang maghrib kali ini bersama lagu-lagu religi yang akan terus kami hadirkan. Selamat menikmati sampai dengan pukul 6.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
5: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
6: Warihlun yang berbahagia, Dino kajit yang mempantun, Niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngenba.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandu inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: di saat malam tak ada sih. Ini fabaddalna. Yang anehnya, kenapa Allah tidak menggunakan fabaddalna tapi famahauna, dihapus oleh Allah. Faham kan? Faham maksud saya kan? Nah, jadi kalimat-kalimat yang seperti ini kalau dibaca oleh orang beriman, maka dia akan merasakan iman yang lebih diberi oleh Allah. Sebab Quran ini bukan hanya kitab yang tertulis lafaz dan dibaca saja. Dia mengandung keajaiban khusus yang ditanamkan Allah yang orang tak bisa melihat kecuali orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya saya selalu ulang dalam kajian-kajian yang saya sampaikan. Di Eropa sendiri hari ini, Eropa ada 5 negara yang sedang banyak orang melirik Islam. Ketika membaca Quran dia langsung masuk Islam. Salah satunya negara yang sedang minat dengan Islam itu yang 20-30 tahun yang lalu tidak pernah terlihat, sekarang sudah mulai, Jepang. Saya ingin katakan bahwa Eropa hari ini orang sedang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi yang uniknya di negara Islam sendiri, Islamnya semakin menurun, tidak bertambah. Iya kan? Di negara Islam sendiri, kita sebutlah di negara kita sendiri, Islam itu menurun. Eropa, Islam semakin naik. Apa yang terjadi? Tak ada lain, yang terjadi itu karena hari ini kita membaca Quran hanya sekedar membaca, bukan memaknainya dengan semakna-maknanya dalam hati, tidak meresapi maknanya secara mendalam. Maka jadi hidanya untukku menyoka bulan Ramadan baca Quran masih tak pu ber, menyoka di luar Ramadan masih tak pu Quran hanya lidah baca. Jadi Quran hanya simbol Ramadan saja, di luar Ramadan Quran hanya lidah. Maka oleh karena itu saya takut panjang sekali penjelasannya. Saya ingin menjelaskan apa maknanya Allah menghapuskan malam dengan siang, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ayat lain. Allah berfirman, "Huwallazi ja'alasyamsa dhiya'a wal qamara nura." Perhatikan baik-baik dua kalimat yang berbeda. Yang pertama dia'a wa nura, dialah yang menciptakan matahari bersinar, tanda kutip, ingatkan baik-baik, dialah yang menciptakan matahari yang bersinar dan bulan bercahaya. Pertanyaannya, apa beda bersinar dan bercahaya? Begitu ya, padahal kan sama-sama cahaya. Dan kalau lampu mencahaya, dan kalau mentawara mencahaya, dan kalau bulan mencahaya, dan kalau sente mak dia mencahaya, mandung mencahaya. Tapi Allah membedakan keduanya. Yang uniknya Allah gunakan kalimat dhiya'an, daun. Daun itu cahaya. Mohon maaf, bersinar. Sedangkan bulan itu nuran, bercahaya. Nah, sekarang kita bahas sainsnya. Matahari itu kenapa disebut oleh Allah huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an, bersinar? Kenapa matahari bersinar? Karena matahari diciptakan Allah mempunyai fusi nuklir yang bisa meledakkan diri dalam matahari mengeluarkan cahaya. Cahaya inilah yang dalam bahasa kimia nanti, dalam bahasa fisika disebut dengan foton. Nih cahaya nih. Coba, saya ingin bahas sedikit ilmu tauhid dan bercampur filsafat. Itu cahaya yang kita lihat, lampu itu. Cahaya yang masuk ke mata kita lalu kita sebut cahaya, atau cahaya yang dikeluarkan lampu itulah cahaya. Nah, itu gimana tuh? Saya ulang lagi pertanyaannya. Lampu yang kita lihat hari ini yang mengeluarkan cahaya, kapan kita sebut cahaya? Apakah cahaya lampu itulah cahaya yang dikeluarkan lampunya, atau ketika kita lihat lampu itu lalu kita lihat dalam mata itulah cahaya? Ini lampu ini bersinar ya.
1: ini kita yang melihat lampu. Ini kita ini yang melihat lampu. Cahaya itu yang mana yang benar? Cahaya yang keluar dari lampunya atau yang kita lihat dari lampu itu cahaya? Ya gitu ya. Jawabannya adalah ketika matahari mengeluarkan cahaya, sesungguhnya matahari itu tidak bercahaya. Ketika kita melihat lampu sedang bercahaya, lampu itu bukan sedang bercahaya. Kapan kita sebut bercahaya? Ketika aliran foton yang membawa energi cahaya itu, dia berbentuk molekul, dia masuk ke retina kita. Retina kita ini dalam nih, yang di mata di belakang ini. Dia terima energi foton itu, lalu diubah menjadi listrik ke dalam otak. Otak itulah yang memberi sinyal bahwa itu cahaya. Kalau demikian, pertanyaannya adalah, apakah cahaya matahari itulah cahaya matahari, atau cahaya matahari yang kita lihat masuk ke mata itulah cahaya matahari? Maka ilmuwan barat sampai hari ini berdebat yang mana yang disebut cahaya. Faham kan? Faham kan? Oke, saya pakai analogi lain begini. Ini saya seorang manusia. Ini saya manusia. Ketika saya bertanya, apakah saya seorang manusia? Tentu orang jawab, ya, manusia. Saya bertanya kembali, yang memberi jawaban saya manusia ini siapa? Kenapa saya disebut manusia? Karena cahaya yang memantulkan tubuh saya, lalu cahaya itu yang kita lihat. Yang kita lihat.

diubah. Bayangkan dua kali, satu kalimat saja, famahauna, Allah hapuskan, terjadi perdebatan Eropa terkait mana yang sesungguhnya yang disebut cahaya. Nah, maka beda. Al-Quran disebut huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an. Dhiya'an itu bersinar, matahari bersinar, sedangkan bulan itu bercahaya. Apa bedanya? Ternyata secara sains, bahwa matahari mengeluarkan sinaran itu dipantulkan ke bulan. Dari bulan itulah kita cahaya bulan itulah masuk ke retina mata. Disitulah kita bisa sebut itu bulan. Saya tidak tahu faham atau tidak jamaah atau pendengar Baitur Rahman. Yang ingin saya sebut adalah ternyata selama ini kita ditipu oleh dunia. Apa yang kita lihat hari ini adalah dinding. Ini adalah HP, ini adalah air, ini adalah buku. Semua itu tertampak karena bantuan cahaya. Andai cahaya tak ada, masihkah tampak dinding itu? Masihkah tampak buku itu? Masihkah tampak air itu? Tidak. Maka biasanya yang pengajian seperti ini itu di bidang tauhid. Tapi saya jelaskan sedikit. Inilah yang menjadi perbedaan antara matahari dan bulan. Nah, oleh karena itu, wajar tidak Allah berfirman dalam Quran, waja'al layla wan nahara ayataini, aku ciptakanlah malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Setelah saya jelaskan tadi hakikat cahaya, wajar tidak Allah katakan itu? Sangat-sangat wajar. Kenapa Allah katakan malam sebagai tanda kekuasaannya? Allah katakan siang sebagai tanda kekuasaannya? Ternyata itu semua tergantung dan bergantung kepada cahaya. Ketika orang Eropa memahami cahaya, di sanalah terjadi perdebatan yang panjang. Sampai hari ini, mereka masih berdebat. Yang disebut cahaya itu yang mana? Ditanya menunggu, bertanya-tanya empat cahaya yang kena lampu. Para fisikawan dan kimia semuanya berdebat. Yang disebut cahaya itu yang mana? Atau matahari? Karena pembahasan kita malam ini adalah penciptaan matahari. Matahari yang diciptakan Allah itu mengeluarkan cahaya? Oke. Pertanyaannya, yang disebut cahaya matahari itu yang mana? Ya kan? Cahaya matahari yang sampai ke bumi itu bukan cahaya matahari yang kita lihat hari ini. Ini contoh, tengok kan nama Tauro, mudah-mudahan nama Tauro menyohana berarti kehanali ke kiamat. Coba saya mau tanya, matahari yang kita lihat hari ini, apakah cahayanya itu cahaya hari ini? Ini musuh kita kalau ini tak terbit betul-betul Tauro. Silakan lihat keluar dari rumah, buka pintu, lihat bulan. Pertanyaan singkat saja, apakah cahaya bulan yang masuk ke mata kita yang kita lihat hari ini, yang kondisi bulan itu adalah bulan hari ini, cahayanya hari ini? Jawabannya tidak. Matahari yang mengeluarkan cahaya, yang tumbus cahayanya ke bumi, itu butuh waktu sekitar 8 menit baru sampai ke bumi. Pertanyaannya, mohon maaf, bukan 8 menit, 8 detik. Kalau demikian, matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 8 detik yang lalu. Nah, kan? Bulan yang kita lihat hari ini, bulan 8 detik yang lalu. Berarti tidak ada istilah matahari sekarang, tidak ada istilah bulan sekarang. Kenapa? Karena kedua itu terjadi dan menyinari 8 detik yang lalu. Mari kita jauhkan lagi dari bulan dan matahari. Ada bintang yang kita lihat. Dan kalau bintang kan? Bintangnya yang terkadang malam berkedap-kedip itu adalah bintang yang kita lihat. Cahayanya masuk ke mata bisa sekitar 1 juta tahun yang lalu, atau 100 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, yang cahayanya baru masuk ke

0: ke bumi. Kenapa saya sebut begitu? Karena cahaya per detik perlu jarak haluannya 199.000 km per detik. Kecepatan yang paling diakui oleh ilmuwan hari ini adalah kecepatan cahaya. Cahaya perlu perjalanan satu detik 199.000 km. Kalau demikian, jarak bumi dengan matahari berapa meter? Berapa kilo? Berapa kilometer? 1,5 juta kilometer. Silakan dihitung. Kalau 1,5 juta kilometer jarak bumi dengan matahari, berapa perlu tempuhan haluan atau matahari menyinari bumi, sinarnya masuk ke bumi dengan kecepatan cahaya 199.000 kilometer. Lenggenu begah konya anungku, yang kita lihat hari ini ternyata bukanlah yang sedang terjadi, tapi yang sudah terjadi. Maka wajarlah Allah berfirman dalam ayatnya, waja'al laila wan nahara ayataini, dan kami jadikan malam dan siang itu tanda kekuasaan kami. Kalaulah umat muslim mau berfikir tentang ayat ini, sungguh dia akan bertambah imannya. Jadi letak pegah lagi yang rupa, barulah dia yang mufum, oh menanggu. Itulah hebatnya ulama dulu. Saya mau bahas sedikit ulama kerajaan Aceh Darussalam. Ulama di masa kerajaan Aceh Darussalam itu bukan hanya pintar kitab kuning, bukan hanya bisa menghafal Quran, bukan hanya bisa menghafal hadis, tapi dulu ulama-ulama dulu mempelajari ilmu-ilmu khusus. Kita sebut sajalah contohnya seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili itu bukan hanya ulama yang pandai berpidato, mengajar, tidak. Beliau ahli astronomi. Beliau buat kitab namanya Risalatut Taqwim. Silakan baca kitab beliau itu. Tengku Cik Kuta Karang, Syekh Abbas bin Muhammad. Beliau bukan seorang ulama besar saja, tapi beliau menguasai ilmu farmasi pengobatan, yang nanti beliau tulis kitabnya bernama Kitab Kitabur Rahmah Fitib. Nah, jadi cobalah kita kalau ingin belajar Quran, membaca Quran itu bukan hanya membaca ayatnya, tapi kita fahami maknanya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit penjelasan kita tentang keajaiban matahari dan bulan. InsyaAllah di lain waktu nanti kita lanjutkan kembali pembahasan ini. Mudah-mudahan jamaah bisa ikuti terus sampai nanti masuk ke bab khusus tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Sedikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dan pada 25 minit waktu Indonesia Barat menang sajian Proput RRI Banda Aceh. Dan suasana malam tu edisi gonyo cukup tati mang. Ana hujan warihlun tapi na rintik-rintik bacut nah. Ha? Mudah-mudahan mentong. B3 hujan 3. Sayang saudara tanyo yang roh mekat jelagat malamnyo ha. Dan menemani suasana malam warihlun. Tanikmati jangan-jangan mameh dari Tanoh Minang sampoan pos kurung wate Indonesia Barat.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Injit-injit semut, siapa sakit naik ke atas. Injit-injit semut. Apa sambungannya? Lupa. Ya, Warhidun. Kita akan sering melupakan sesuatu. Kalau itu tidak berkesan. Tapi kalau dalam hidupnya kita punya sesuatu yang berkesan, akan terus teringat. Makanya Warhidun, tinggalkan kesan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau someday kita akan dilupakan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Iya, Wan Helen gimana? Sudah adem suasana malam ini? Sudah tenang pikirannya? Sudah selesai masalah? Ya, kalau masalah mungkin nggak selesai ya. Satu selesai, best. Nanti ada lagi masalah yang lain. Ya, menikmati suasana malam ini dengan santai, Wan Helen. Buang dulu masalah. Ya, karena hidup itu terlalu singkat karena cuma buat mikir masalah aja. Biarkan dia lepas dari diri kita. Jangan biarkan masalah mencengkram. Bilang sama masalah, hey masalah, kamu itu terlalu kecil. Aku punya Tuhan yang lebih besar. Untuk bisa menyelesaikan masalah. Oke, Wan Helen, selamat menikmati dendang lagu-lagu Melayu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Orelon, gak ada bangsa yang maju kalau budaya membaca sangat rendah. Gak ada bangsa yang akan sejahtera kalau masih banyak yang gak bisa membaca. Gak ada bangsa yang akan baik kalau sedikit yang suka membaca.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bet.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba. Menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Warilun, harga emas di Aceh sudah menyentuh angka ya. Angka 8 juta per mayam. Waduh-waduh. Kan naik lagi ini. Bagaimana yuk? Ya. Berdasarkan daftar harga di toko emas Binanusa Warilun hari ini Rabu, harga emas murni 99% sudah mencapai angka 7.880.000 per mayam. 120.000 lagi udah tembus nih 8 juta. Nah, itu harga belum termasuk ongkos pembuatan ya. Aduh, anak muda kata kid lo mulai yo. Ya, tapi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Yang penting tak ikhtiar warihlan ke anak muda. Kan cuma ikhtiar tak doa dan baik dua tak sebayang. Yang tak lelaki doa muka cuk le, mengapui le. Munasah nampak.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngeberi serka, Pak Cud.
3: Ada uang receh nggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba, serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Buya. Coba tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Pubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara bersama.

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang itu adalah orang yang ada yang datang hidang dan berperang dan berperang dengan kerawa. Kali ini kan itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak dari ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
4: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

وبشر الصابرين.

Island. Demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kembali di Kamis 13 Agustus 2024. Berawali suasana dari pagi, siang, petang, malam, nanti dari Jalan Sultan Iskandar Muda.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: 101 kanal informasi.
1: Sebuah berbahagia ini disampaikan oleh Abi Bakhtiar Laboy. Kepada Abi disilakan. Sebelumnya mari sama-sama kita berterima kasih. Adanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah. Kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan seterusnya kepada ulama-ulama yang mu'tabar. Yang mulia guru kita bersama imam besar masjid yang tercinta ini, dan kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan ilmu akhlak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ada yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu perintah wajib. Ada juga yang Allah perintahkan kepada kita hambanya, yaitu perintah sunat. Dan ada juga yang Allah larangkan kepada kita sebagai hambanya, larangan-larangan wajib yang dinamakan dengan haram. Ada juga yang Allah larangkan kepada kita hambanya yang namanya talab tarak ghairu jazim, yang artinya adalah makruh. Salah satu daripada perintah Allah yang Allah memerintahkan kepada kita hambanya adalah perintah sunat, adalah dengan istighfar, dengan berdoa kepadanya, dengan memohon kepadanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Allah berkata di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, hai Muhammad, kata Allah, apabila hambaku menanya tentang daku, katakan olehmu hai Muhammad, fa inni qarib, bahwa sesungguh daku itu maha dekat. Maksud dekat di sini adalah dekat bil ilmi.
ujibu da'wata da'i. Apabila hambaku, kata Allah, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ujibu, aku terima. Idza da'ani falyastajibuli. Apabila hambaku bermohon kepadaku, munajah kepadaku, berdoa kepadaku, kata Allah, ujibu, aku terima.

Itu bahagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berlindung kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah. Bahkan ada salah satu daripada sahabat Nabi yang Nabi tegur. Nah, salah satu sahabat Nabi Abu Dujanah di waktu subuh ketubit daripada masjid tanpa gepreh doa daripada Nabi. Sehingga Rasulullah ketegur sahabat tersebut. Yang maknanya doa itu adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang Allah perintahkan. Walau kadang ada alasan yang lain oleh Abu Dujanah tersebut. Bahkan sampai hana mendoa dengan Nabi karena ada alasan lain yang ada pada Abu Dujanah tersebut. Tapi yang maknanya Rasulullah menegur sahabatnya dikala sahabat tersebut anggeti mendoa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat yang lain Allah berkata, Allah berfirman, "Qul ud'ullah aw id'ur rahman ayyam tad'u falahul asmaul husna." Qul, katakan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, ud'ullah, berdoa oleh mereka akan Allah, memohon oleh mereka akan Allah. Awid'ur rahman, atau memohon oleh mereka akan Allah yang bersifat dengan rahman, Allah yang bersifat dengan maha pengasih. Tad'ullah, tad'u falahul asma'ul husna, memohon oleh mereka hambaku, memohon oleh mereka umatmu ya Muhammad kepada Allah, falahul asma'ul husna, yang bahwa baginya Allah asma'ul husna ada nama-nama yang indah, 99 nama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu Allah memerintahkan kepada kita hambanya, kita selalu berdoa kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah daripada perlindungannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Innad du'a'a huwal ibadah." Summa qara'a ad'uni ud'uni astajib lakum. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa doa itu adalah ibadah. Bahagian daripada ibadah adalah doa. Dikala kita berdoa kepada Allah, munajah kepada Allah, berarti kita sedang ibadah kepadanya Allah. Bukan makna ibadah adalah salat saja, bukan zikir saja, tetapi bahagian daripada ibadah adalah doa kepada Allah. Summa qara'a, kemudian Rasul membaca, ud'uni astajib lakum, berdoa olehmu akan daku, astajib lakum, aku terima bagimu. Jikalau kita hamba memohon kepada Allah, Allah astajib lakum, kata Allah, aku terima bagimu hai hamba-hambaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-du'a'u mukhul ibadah, laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Doa itu adalah utaknya ibadah. Laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Kata Nabi, tidaklah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah minad du'a daripada doa.

daripada perkara yang mulia di sisi Allah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka bahagian daripada ibadah adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Rasulullah anjurkan. Dan pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal abda la yakhta'uhu min ad-du'a ihda salasin, imma dhaibun dambun yughfaru lahu, wa imma khairun yuj'alu lahu, wa imma khairun yudkharu lah. Rasulullah berkata bahwa hamba Allah yang memohon kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, apakah di waktu-waktu yang tertentu, baik sesudah salat atau pada jawfal layli, pada rongga malam, pada tengah-tengah malam, bermunajah kepada Allah, bermohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Maka Rasulullah berkata, Allah akan memberi kepada hambanya yang bila hamba tersebut berdoa kepada Allah, ihda salasin, salah satu daripada tiga perkara. Kata Nabi, imma dambun yughfarulah. Adakala yang pertama, dengan berdoa kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah, adakala Allah memberi, imma dambun yughfarulah, adakala memberi keampunannya Allah daripada segala dosa-dosanya hamba. Allah menghapuskan segala dosa-dosanya hamba. Itu yang pertama yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian, wa imma khairun yuj'alulah, adakala dengan hamba itu bermohon kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah memberikan, wa imma khairun yuj'alulah, yaitu kebaikan di alam dunia. Yuj'alulah, Allah memberikan kebaikan kepada hambanya. Dengan memberi kebagusan kepada hambanya, hidup bagus di dalam dunia, beramal kepada Allah selalu, taat kepada Allah selalu, tidak mengerjakan maksiat kepada Allah. Dengan sebab hamba itu bermunajah kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah berikan kebaikan kepada hambanya. Hamba tersebut selalu dalam taat kepadanya Allah, dalam melaksanakan perintahnya Allah, dalam menjauhi larangannya Allah. Yang ketiga, wa imma khairun yudkharulah, adakala Allah dengan berdoa hamba itu kepadanya Allah, memohon kepadanya Allah, kata Nabi, wa imma khairun yudkharulah, adakala Allah memberikan kebaikan kepada hambanya, kebaikan di akhirat. Dengan Allah berikan syurga kepada hambanya, dengan Allah berikan nikmat yang istimewa kepada hambanya, syurganya Allah, khalidina fiha, kekal di dalam syurganya Allah. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah salah satu daripada hikmah munajah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak yang Allah sia-siakan hamba doanya hamba kepadanya Allah, tidak Allah sia-siakan. Maka Allah memerintahkan hamba memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah.
pada tempat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-du'a'u silahul mu'mini wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Ad-du'a'u silahul mu'mini, doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa itu adalah imaduddin, tiang agama. Doa itu adalah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Dengan doa Allah selamatkan kita, dengan doa Allah mudahkan kehidupan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu adalah tiang agama. Malam yas'alullah yughdabu alih. Orang yang tidak memohon akan Allah, yughdabu alih, Allah marah kepada hambanya, yughdab alih. Siman yang tidak memohon akan Allah, yang tidak berdoa kepada Allah, yang tidak memohon doa kepada Allah, yughdabu alaihi, Allah marah di atas hamba tersebut, di atas man tersebut. Bahagian daripada perkara yang marah Allah kepada hambanya, dikala hamba tidak mau berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada awal pembahasan, ud'uni astajib lakum, memohon, mohon olehmu, berdoa olehmu, kata Allah, akan daku astajib lakum, aku terima bagi kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada hadis yang lain, la yaruddul qada'u, la yaruddul qada'i illa ad-du'a, illa ad-du'a'u, wa la yazidu fil umuri illa al-barru. Tidak menolak akan qada Allah kecuali oleh doa, dan tidak bertambah pada umur illal barru, kecuali oleh kebaikan. Kata Rasul, salah satu jalan untuk menolak qada Allah adalah doa, dan untuk menambahkan umur illal barra adalah dengan kebaikan. Dengan memperbuat kebaikan dapat bertambah umur. Dengan berdoa Allah kabulkan apapun yang kita mohon kepadanya Allah, atas jalan kebaikan, perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala Allah menurunkan balanya, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan daripada bala. Kalau Allah menurunkan musibah, Allah menurunkan cobaan dengan bermacam-macam yang terjadi, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan daripada bahaya, daripada bala, daripada hal-hal yang mudarat kepada kita hambanya, agar Allah memberikan yang terbaik kepada hamba tersebut. Kata ulama, idharul abdil iftikaru ilallah wal bara'atu min haulihi wa kuwati. Doa itu adalah mendahirkan hajat hamba kepada Allah, yang mana hamba sangat butuh kepada Allah, berhajat oleh hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa kepadanya. Wa bara'atu min haulihi wa quwatihi,
dan Allah melepaskan min haulihi wa quwatihi daripada upaya dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hambanya untuk memohon, untuk berdoa kepadanya Allah agar Allah menerimakan, menerima, Allah menerima doa yang kita berdoa kepadanya Allah. Allah memberikan manfaat kepada kita, Allah menghilangkan mudarat kepada kita, Allah memberikan yang terbaik kepada kita, dan Allah menghilangkan yang tidak terbaik kepada kita, hambanya. Allah memberikan kemudahan kepada kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Ud'uni astajib lakum," mohon olehmu hai hambaku kepadaku, aku terima akan doamu. Maka perkara yang Allah anjurkan, Rasulullah anjurkan adalah berdoa kepadanya, memohon kepadanya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

101 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Secara berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Sari berita, jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 28 Paskibraka Aceh jalani latihan intensif. Syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 berlangsung di tingkat Provinsi Aceh. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Jelang hari ulang tahun atau HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, 28 Paskibraka Aceh jalani latihan intensif. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
1: Sebanyak 28 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Aceh masih melakukan latihan penaikan dan penurunan bendera menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Latihan dipusatkan di kawasan Blang Padang, Banda Aceh, setelah para peserta menyelesaikan tahapan seleksi dan pembekalan sejak awal Mei 2026. Dari hasil seleksi, terpilih 28 peserta yang terdiri dari 16 putra dan 12 putri. Setelah dinyatakan lolos seleksi, para peserta mengikuti sejumlah tahapan pembinaan, meliputi teori dan praktik wawasan kebangsaan, peraturan baris berbaris atau PBB, serta latihan penaikan dan penurunan bendera. Rusma Harda, selaku panitia pengawasan latihan Paskibraka dari Kesbang Pol Aceh, menyebutkan, pada awal Agustus ini para peserta telah menyelesaikan tahapan latihan baris berbaris dan mulai menerapkan teori dalam praktik penaikan dan penurunan bendera.
2: Tapi kalau normalnya itu sekitar ya 12 hari lah untuk di lapangan. Karena untuk 6 harinya itu ada kegiatan-kegiatan yang kita hentikan latihan. Mungkin salah satunya adalah mungkin lebih persiapan ke pengukuhan, kemudian persiapan gladi bersih, gladi kotor, dan persiapan-persiapan yang lain.
1: Seluruh kebutuhan akomodasi dan fasilitas peserta, mulai dari pakaian latihan, sepatu, hingga pakaian dinas upacara atau PDU, telah difasilitasi oleh Kesbang Pol Aceh. Kesbang Pol Aceh berharap seluruh peserta tidak hanya mampu menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka, tetapi juga memahami peran mereka sebagai kader penerus bangsa. Diharapkan setelah kembali ke kabupaten dan kota masing-masing, para peserta dapat menjadi corong bagi daerahnya serta membawa nilai-nilai kebangsaan yang diperoleh selama mengikuti pembinaan Paskibraka. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 tingkat Provinsi Aceh dirangkai dengan penyerahan kursi roda serta pemutaran narasi pertempuran Surakarta. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Provinsi Aceh melaksanakan syukuran Hari Veteran Nasional ke-77 bertema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju di Anjung Monmata Kompleks Pendopo Gubernur Aceh pada Rabu 12 Agustus 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah LVRI Provinsi Aceh M. Ja'far Karim menegaskan Hari Veteran yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus bukan hanya seremonial tetapi menjadi momentum meningkatkan nilai juang nasionalisme persatuan yang merupakan warisan moral bagi setiap generasi.
4: Nilai-nilai patriotik itu, nasionalisme itu, keberanian, persatuan, rela berkorban, pantang menyerah, disiplin, integritas, dan cinta dalam air merupakan warisan moral yang harus terus diwariskan kepada setiap generasi.
3: Sementara itu, Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, mengungkapkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Untuk itu, pemerintah Aceh akan selalu memberi perhatian serius kepada para veteran.
4: Mengingatkan kita pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.
3: Adapun syukuran Hari Veteran dirangkai dengan penyerahan kursi roda sebanyak 5 unit kepada anggota LVRI yang merupakan bantuan dari pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial, serta pemutaran video Rimba Raya dan narasi pertempuran Surakarta 7 hingga 10 Agustus 1949. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menunjukkan kreativitas dan semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
5: Makna kemerdekaan bagi generasi muda saat ini tidak hanya mewujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan menunjukkan kreativitas dan semangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Akademisi dari UIN Sultanah Narasiah Kota Loksmawe Bukhari kepada RRI mengatakan, semangat generasi muda dalam memperingati kemerdekaan pada dasarnya masih sama seperti dahulu. Namun, perkembangan teknologi membuat cara generasi muda mengekspresikannya dan menyebarkan semangat tersebut semakin meluas. Ia menambahkan, jika dahulu kegiatan pemuda dalam memperingati hari kemerdekaan masih terbatas dalam hal publikasi karena media yang tersedia belum banyak. Kini hampir seluruh kegiatan dapat langsung dibagikan melalui media sosial.
6: Sekarang kan semua kegiatan yang dilakukan oleh pemuda dalam hal atau bentuk memperingati kemerdekaan langsung tercermin dan terlihat di media sosial, baik di koran, di Facebook dan lain-lainnya.
5: Menurutnya, berbagai aktivitas yang dilakukan pemuda dalam menyambut dan memperingati hari kemerdekaan dapat terlihat secara luas melalui platform media sosial. Bukhari menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas sekaligus mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk ikut mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Ia berharap media sosial dapat dimanfaatkan generasi muda untuk menyebarkan semangat persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta menghasilkan berbagai karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Maimun Akbar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Relawan Nusantara dan sahabat Bardan Sahidi salurkan 200 selimut serta bantuan tunai untuk penyintas kebakaran pada dua lokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Laporan Fitra Jayadi.
8: Kepedulian terhadap penyintas kebakaran di Pasar Jagung Jeget, Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, maupun Kampung Selagi Indah, Kecamatan Silihnara terus mengalir. Relawan Nusantara bersama sahabat Bardan Saidi menyalurkan sebanyak 200 selimut serta bantuan uang tunai kepada para penyintas kebakaran. Bardan Saidi mengatakan, bantuan itu diberikan setelah melihat langsung kondisi warga yang mengungsi dan masih membutuhkan perlengkapan dasar, terutama selimut. Dirinya mengaku ikut bermalam di lokasi pengungsian untuk melihat langsung kondisi penyintas, sekaligus mendata kebutuhan logistik yang diperlukan selama masa tanggap darurat.
9: Ada yang mau beli? Lewat ya. Mufidah.
10: Mufidah, Mufidah.
9: Muhammad Yusuf. Ikara Yogla.
8: Sementara itu, relawan Nusantara yang diinisiasi Munawar mengatakan bantuan yang disalurkan tersebut telah diterima oleh 108 kepala keluarga KK yang terdampak kebakaran. Bantuan selimut dan uang tunai ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, khususnya mereka yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat kebakaran. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, peduli musibah kebakaran, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Benar Meriah salurkan bantuan sembako dan pakaian layak untuk para korban kebakaran di Jagung Jeget, Aceh Tengah. Selengkapnya disampaikan Alfisarin.
11: Musibah kebakaran pemukiman di Kampung Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah pada 9 Agustus 2026 lalu mengundang kepedulian berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Bener Meriah. Ketua Bawaslu Kabupaten Bener Meriah Yusri Jalfaini didampingi Koordinator Sekretariat Akmal serta sejumlah pegawai sekretariat menyerahkan bantuan berupa paket sembako dan pakaian layak pakai kepada perwakilan korban di lokasi kejadian. Yusri Jal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas jajaran Bawaslu Bener Meriah terhadap warga yang tertimpa musibah. Sementara itu, Koordinator Sekretariat Bawaslu Bandar Meriah Akmal menjelaskan bantuan tersebut diinisiasi jajaran sekretariat melalui penggalangan dana internal pegawai serta bantuan sukarela dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Bandar Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Waris lun yang membahagia, dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.